Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada dari Anwar Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Dari belakangnya, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Kusman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Kusman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Sarsa Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Kuntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 291,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3P.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama PNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis telah melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta.
14: Data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus. Karena tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan Ibu Bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Kita nggak ting-tung-ting-tung mungkin di sini. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGN merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Marimandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 telah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Anam bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Anam mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar kembali bersama Pro 1 RRI Nabire di pancar luaskan dari Jalan Merdeka 74. Juga melalui pemancar RRI di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Pukul 9 lebih 36 menit. Ya. Selamat pagi, selamat berkarya, ya. Tetap semangat menjalani berbagai aktivitas Anda sejak pagi hingga selesai. Harapannya berjalan baik dan lancar. Ya, untuk yang mobilitasnya tinggi, berkendara hampir sepanjang hari, ya, untuk utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru, gunakan helm, ya, untuk pengendara sepeda motor atau yang dibonceng. Walaupun banyak warga yang masih belum mengenakan helm, ya, ketika berkendara. Ya, pendengar, kami sampaikan nanti di pukul 10 lebih 5 menit kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Biak untuk mengikuti dialog gerakan membangun Papua dengan topik Hari Kebaya Nasional, merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Menghadirkan narasumber Yemima Marcella M. Siren, anggota DPRK Biak Numfor, dan Happy Hastuti, Kepala Biro Kemahasiswaan Lisip Yapis Biak. Acara akan dipandu Stefani Kumambau, ya. Nanti berbicara tentang kebaya, ya. Baik, kita dengarkan beberapa tembang berikut kami pilihkan dari tembang-tembang hiburan berbagai penyanyi.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makan.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu daerah berbagai penyanyi. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda pendengar menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan ya acara dialog Gerakan Membangun Papua dari Pro 1 RRI Biak.

Ya, pendengar, sementara acara Gerakan Membangun Papua dari Pro 1 RRI Biak masih sementara belum dimulai ya. Nanti kita nantikan ya bersama untuk Gerakan Membangun Papua dari Pro 1 RRI Biak dengan pembahasan tentang kebaya ya. Menghadirkan narasumber Yemima Marcella M. Siren, anggota DPRK Biak Numfor, juga Happy Hastuti, Kepala Biro Kemahasiswaan Lisip Yapis Biak. Acara akan dipandu Stefani Kumambau. Kita nantikan bersama pendengar saatnya acara Gerakan Membangun Papua.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda ya untuk dialog acara Gerakan Membangun Papua berlangsung di Studio Pro 1 RRI Biak. Acara Gerakan Membangun Papua Sekorwil 1 Papua.
1: Ikuti RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengutarakan gerak langkah pembangunan, mewujudkan asta cita menuju generasi emas Papua.
2: Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa.

0: penetapan ini disahkan ya melalui Kepres Nomor 19 Tahun 2023 untuk melestarikan warisan budaya serta memperkuat identitas perempuan Indonesia. Dan bagi ini pendengar untuk gerakan pembangunan Papua, bagi penetapan ini disahkan ya melalui Kepres Nomor 19 Tahun 2023 untuk melestarikan warisan budaya serta memperkuat identitas perempuan Indonesia. Dan pagi ini pendengar untuk Gerakan Pembangun Papua, kami hadirkan untuk Anda dengan topik Hari Kebaya Nasional Merawat Warisan Budaya Menguatkan Peran Perempuan dari Papua untuk Indonesia. Anda bisa menyimak juga perbincangan kami di pagi hari ini langsung di live YouTube kita maupun Facebook dan juga di RRI Digital, RRI Biar. Dan nanti ada juga bisa bergabung berpartisipasi di WhatsApp kita 0822.
1: Salam sehat, selamat beraktivitas untuk kita semua.
2: Iya, baik. Kak Yemima pagi ini sehat kak? Kabarnya?
1: Sangat sehat, puji Tuhan.
2: Aduh, cantik sekali pagi ini Kak Yemima ya. Oke, pendengar Kak Yemima Marcella MC Randi dampingi pagi hari ini bersama dengan Ibu Happy Hastuti Esos MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan IISIP Yapis Biak. Selamat pagi, Bu Happy.
3: Selamat pagi. Selamat pagi Kakak Stefani.
2: Sehat, Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Semangat ya kita perempuan-perempuan Indonesia. Semangat. Ya dari Papua ini kita jelang hari kebaya besok nih ya. Ini Kakak Ayimima sudah dengan kebayanya cantik sekali ya di pagi hari ini. Oke, kita akan berbicara pendengar ya, berbincang tentang bagaimana kebaya ini ya di era saat ini, apakah masih apakah sudah terlupakan ya, tapi atau mungkin masih dilestarikan hingga saat ini, dan bagaimana juga makna kebaya ini bagi narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin karena waktu semakin berjalan, saya mungkin langsung ke Kak Yemima dulu nih ya. Kak Yemima ini sebagai perempuan asli nih ya dari Biak Papua maupun sebagai anggota DPRK Biak Numfor, ini bagaimana sih Kakak memaknai ini Hari Kebaya Nasional?
1: Baik, ini bagi saya secara pribadi, kebaya ini bicara tentang identitas baik secara nasional, tapi melihat kebaya, nilai-nilai yang terkandung dalam kebaya ini berbicara tentang ketangguhan, kemudian kemandirian perempuan. Ini juga menjadi satu tolak ukur bagi kami, terutama untuk perempuan Biak, karena dengan perpaduan kebaya dan kemudian dipadukan dengan batik Papua, ini menunjukkan identitas baik secara nasional, kebangsaan, tapi juga identitas suku bangsa, terutama wilayah Papua secara khusus Kabupaten Biak Numfor. Ini menjadi identitas yang terus harus dibawa baik dalam kehidupan pribadi, tapi juga secara keseluruhan kita berbicara tentang bagaimana kinerja atau sepak terjang perempuan sebagai warga negara Indonesia.
2: Oke Kak, ini kan kalau mau dibilang Kakak kan sebagai anggota dewan juga nih ya. Bagaimana sih mungkin dari Kakak sendiri, menurut Kakak bagaimana untuk keluarga, sekolah, atau mungkin komunitas-komunitas sendiri nih ya, bisa bekerja sama untuk menumbuhkan rasa cinta nih terhadap budaya, khususnya nih kebaya nih Kak.
1: Sebenarnya kalau saya lihat beberapa waktu terakhir, kebaya ini bukan sesuatu yang kalau dikatakan secara tradisional, tapi sudah masuk dalam kehidupan modern, di mana kita lihat bahwa melalui dunia pendidikan banyak sekali penggunaan kebaya, baik dari tingkat TK saya lihat, kemudian SD sampai dengan bahkan perguruan tinggi. Ini artinya bagian dari upaya untuk sosialisasi pentingnya menjaga identitas bangsa, terutama kalau bicara ke Papua, kita bicara bagaimana promosi identitas Papua melalui kain batik yang dipadukan dengan kebaya, ini menjadi bentuk salah satu upaya kecintaan dan menanamkan itu pada generasi muda.
2: Oke, kalau sebagai tokoh perempuan Kak, Kakak juga ini kan jadi inspirasinya ya. Tokoh inspiratif bagi anak muda Biak ini ya. Dan juga sebagai anggota DPRK Biak Numfor, bagaimana Kak Yemima melihat pentingnya nih untuk melestarikan budaya ini khususnya dalam pembangunan daerah sendiri?
1: Baik, sebagai orang Biak tentu identitas pertama atau budaya pertama yang harus diangkat tentu orang Biaknya dan identitas yang terkandung dalamnya. Secara pembangunan kita melihat bahwa kehadiran perempuan bukan hanya di ranah domestik atau privat, tapi kemudian ketika keluar dia harus juga membawa identitas kita. dalam penggunaan kebaya dan perpaduan batik, tapi juga dalam pembangunan kita melihat bahwa pembangunan tidak boleh terlepas dari identitas, atau jangan sampai kemudian pembangunan itu mencabut akar budaya kita sehingga kita tidak lagi menunjukkan siapa atau jati diri kita sebenarnya. Dari sisi pembangunan kita melihat bahwa kehadiran perempuan ini menjadi corong terutama untuk sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersendiri. Dari corak pembangunan misalnya secara infrastruktur, kita melihat bahwa ternyata bangunan-bangunan kita itu harus ada identitas orang Biak di sana, identitas Papua di sana, sehingga melalui pembangunan banyak orang bisa melihat bahwa ada corak, ada warna tersendiri yang kita bawa di sana. Dari sisi pembangunan secara keseluruhan, kita melihat bahwa ternyata pembangunan yang perlu diutamakan adalah pembangunan manusianya. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa ternyata kalau kita manusia mengenal secara pribadi identitas kita, dari sisi pembangunan, apapun yang kita lakukan itu bisa mencerminkan jati diri atau identitas kita secara utuh.
2: Oke, baik Kak Mima. Saya mungkin ke Ibu Happy nih. Bu, kalau Ibu sebagai akademisi nih ya, dan juga perempuan yang aktif juga dalam organisasi ya, perempuan di Biak ini, gimana Ibu memaknai untuk kebaya, Hari Kebaya Nasional?
3: Iya. Saya pribadi memaknai kebaya sebagai, sekarang kan sudah dicanangkan sebagai kebaya nasional ya, itu merupakan penghormatan, penghormatan kepada kita sebagai perempuan. Ya, saya kira saya mengapresiasi ya dengan dicanangkannya kebaya nasional sebagai kebaya nasional ya, kebaya kita. Nah, kemudian itu juga sebagai pelestarian. Perempuan tadi seperti yang dijelaskan oleh Kakak Yemima, bagaimana dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, komunitas, organisasi, setiap ada kegiatan atau momen-momen melakukan menggunakan kebaya sebagai identitas nasional maupun lokal. Saya kira itu adalah sebagai bentuk, salah satu bentuk pelestarian. Kemudian mungkin yang tidak kalah penting itu adalah penguatan kapasitas dari kita sebagai perempuan, bagaimana anak-anak muda generasi seterusnya nanti mulai dari tingkat SD sampai seterusnya, bagaimana memahami budaya itu adalah sebagai jati dirinya ya. Jadi mungkin karena kita ada di era modern, di era digital yang kita tidak bisa menafikan bahwa itu sangat penting, tapi jati diri juga tidak boleh luntur karena globalisasi itu. Mungkin itu ya, Kakak.
2: Kalau dari perspektif ilmu komunikasi sendiri Bu ya, ya, ini menurut Ibu bagaimana kebaya ini bisa menjadi media komunikasi nih ya, khususnya media komunikasi budaya yang bisa memperkenalkan jati diri bangsa, khususnya untuk generasi muda, karena ya, Ibu ini kan juga akademisi nih ya, menghadapi anak-anak muda saat ini Bu. Sebenarnya
3: ya, kalau dari perspektif komunikasi ya, kita bicara tentang sesuatu yang kebaya ini kan tidak mengatakan sesuatu, dikenakan saja itu sudah komunikasi, memperlihatkan bahwa ini loh identitas kita, identitas lokal maupun identitas nasional. Sudah saatnya memang kita semua bahu-membahu, entah itu Kak Yemima sebagai seorang anggota dewan perempuan yang sangat menginspirasi seluruh anak muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, atau maupun perempuan-perempuan lain yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang memang punya kemampuan untuk itu, saya kira ayo kita bahu-membahu untuk bagaimana melestarikan itu dari sisi masing-masing. Dari akademisi saya sendiri ya, banyak mata kuliah di ISPIAPIS Biak, terutama untuk jurusan ilmu komunikasi, itu ada komunikasi budaya, komunikasi lintas budaya, ada komunikasi kolaboratif, dan seterusnya. Nah, disitulah kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa jati diri itu penting. Jangan sampai Anda sampai ke negeri mana nanti seterusnya karena ilmu pengetahuan, tapi Anda melupakan jati diri. Dan ini sudah terjadi, semakin terkikis budaya kita, terutama yang di lokal, budaya lokal. Anak-anak kita, generasi yang sedang ada dalam penanganan kita nih, bahasa sudah mulai dilupakan, identitas pribadi sudah dilupakan, pakaian juga sudah dilupakan. Nah, saya kira di momen hari ini menjadi momentum untuk kita semua bagaimana bahu-membahu untuk meningkatkan pelestarian kebaya.
2: Oke, Bu. Kalau sebagai akademisi sendiri, Bu, tanggapan mahasiswa atau anak didiknya seperti apa sih, Bu, ketika kita ingin melestarikan ya, mengajar mereka untuk bagaimana ikut melestarikan kebaya ini. Ini kan menghadapkan anak muda, anak ini kan ada pemikiran-pemikiran tersendiri nih ya. Ini kira-kira seperti apa, Bu, tanggapan anak-anak selama ini?
3: Kesulitan ada, karena pandangan kita yang generasi sebelumnya dengan generasi mereka, Gen Z itu kan berbeda ya. Dari sisi mungkin mereka tidak ingin ribet, mobilitasnya mau lebih yang mobile gitu ya. Tapi itu juga tidak mengurangi semangat kami ya, teman-teman akademisi, untuk bagaimana memberikan semangat kepada mereka. Mungkin dengan cara ini saja kami tetap mendukung pemikiran mereka bahwa modernitas itu penting, tapi silahkan jati diri tetap dipegang teguh. Misalkan dengan cara menggunakan kebaya itu, menggunakan kebaya kan tidak, zaman dulu kebayanya yang harus yang sempit, ngepres, sehingga kan melangkah agak susah. Nah di zaman yang setengah langkah, kemudian karena baju juga agak sempit sehingga agak susah untuk bergerak. Nah sekarang banyak juga kan perancang-perancang muda yang concern terhadap identitas budaya, terutama kebaya. Nah itu dilirik oleh anak-anak muda sekarang. Saya lihat di kami di kampus tidak kesulitan, karena di LL di wilayah 14 ini Pak Surel selaku pemimpin kami itu setiap ada kegiatan perayaan maupun apa saja itu diwajibkan kita menggunakan kebaya atau baju adat, sehingga mahasiswa tumbuh kesadarannya, meskipun ya pelan-pelan ya kesadaran, tapi ada, dan seiring berjalannya waktu semakin baik pemahaman mereka terhadap budaya, identitas mereka, baik identitas lokal maupun nasional, yang tanda kutip tadi kebaya ya. Iya.
2: Tapi ada tantangannya yang paling sering dirasakan ya apa sih, Bu, sebenarnya?
3: Tantangannya sih awalnya mereka menganggap bahwa kebaya itu jadul. Kebaya itu ketinggalan zaman. Kebaya itu tidak modern ya. Jadi tapi kita memberi pemahaman kepada mereka secara perlahan-perlahan, dan ya sekarang mereka punya pemahaman yang lebih baik terhadap kebaya. Saya kira pencanangan kebaya nasional pada tanggal 24 ini menjadi momen untuk kita semua. Demikian, Kakak.
2: Baik, kalau Kak Yemima, ini apa sih kalau menurut Kakak tantangan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini ya, baik dalam pelestarian budaya maupun dalam kehidupan sosial dan juga kepemimpinan nih, Kak, menurut Kakak Yemima?
1: Sebenarnya tantangan terbesar perempuan adalah menyadari kalau perempuan itu punya peran penting dalam pembangunan. Ketidakpahaman ini yang kemudian membuat perempuan itu terkungkung, kemudian melihat bahwa ranah-ranah di luar publik dan lain sebagainya, misalnya dalam sepak terjangnya di ruang publik, melihat bahwa kami tidak mampu, kemudian kami terbatas dan lain sebagainya. Padahal dengan kesadaran penuh bahwa perempuan punya peran besar, dan ini kita belajar dari sebenarnya filosofi dari kebaya sendiri. Kebaya itu memberikan perempuan itu kemandirian, kemudian keberanian, tapi juga ada keluasan di sana. Perempuan ketika dia luas, dia bisa terjun kemanapun. Nah, ini tantangan terbesar kalau sesama perempuan tidak menyadari bahwa perempuan punya peran penting. Ketika dia menyadari punya peran penting, ruang manapun akan ditembusi, kemudian kemampuannya akan ditingkatkan, lalu melihat bahwa perannya akan sangat luas, tidak terbatas di dalam dirinya sendiri.
2: Oke. Tapi kalau menurut Kakak, bagaimana sih perempuan bisa berkontribusi, Kak, dalam pembangunan daerah nih ya, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada?
1: Kalau bagaimana perempuan bisa berkontribusi, sebenarnya banyak hal ya. Dari sisi regulasi, perempuan diberikan ruang, tetapi kemudian dari sisi budaya, sebenarnya perempuan juga diberikan ruang. Kalau kita tarik sendiri bahwa ternyata dari sisi orang Biak, perempuan Biak itu punya peran yang diberikan sangat besar. Ini yang kemudian kalau kita tarik ke dalam dunia pemerintahan atau kemudian dari sisi pembangunan, perempuan ini dengan kemampuan yang ada, dia bisa mengisi, terutama misalnya Dari sisi pemerintahan kita lihat bahwa ada banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis. Dari sisi akademisi kita lihat di samping kita sudah ada bukti bahwa perempuan ternyata mampu duduk di posisi strategis untuk mengisi pembangunan. Karena dari kehadiran perempuan, banyak generasi muda yang kemudian dilahirkan untuk siap membangun bangsa. Nah, ini yang kemudian kita dorong supaya perempuan bisa keluar, kemudian mengenyam pendidikan yang tinggi, kemudian mengupgrade kemampuannya dan terlibat dalam kegiatan pembangunan lainnya. Kita lihat saja bahwa hari ini perempuan dengan keluasan dan kemudian dari sisi identitas kebaya yang dipakai, dia bisa duduk dalam posisi strategis yang punya kontribusi besar dalam pembangunan. Dari sisi regulasi, tapi juga dari sisi sebagai eksekutor, dia mampu melakukan bagian.
0: Kalau untuk sisi regulasinya sendiri, Kak, ada nggak sih sebenarnya mungkin kebijakan-kebijakan ya, atau mungkin langkah konkret sendiri yang dirumuskan DPRK ya, khususnya untuk pelestarian kebaya ini sendiri, Kak?
1: Sebenarnya kalau dari sisi nasional kita bicara, ini sebenarnya dari sisi nasional sudah ada aturan itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi regulasinya sendiri memang belum ada. Tapi dari sisi upaya sosialisasi, kemudian dari sisi untuk kemudian kelestariannya, kita lihat sudah berulang kali dilakukan bahwa dalam kegiatan-kegiatan nasional atau juga kegiatan di tingkat lokal, penggunaan kebaya dan juga dipadukan dengan identitas Papua, dalam hal ini Biak, batik Biak, itu sudah dilakukan. Ini dalam bentuk bagaimana kita memperkenalkan identitas kita dan pelestarian budaya. Ada simbol yang tadi disampaikan Ibu Happy bahwa misalnya penggunaan batik Papua yang dipadukan dengan kebaya, ini menjadi identitas kita. Contohnya dari motif yang kita pakai, itu kita tahu ada pesan, ada komunikasi yang tersampaikan di sana supaya setiap orang mengenal bahwa Papua itu beragam dan kemudian Papua itu punya pesan yang harus disampaikan melalui corak batik itu.
0: Kalau kita berbicara seputar kebaya juga, Kak, ya, ini kan mungkin juga bisa menggerakkan juga pelaku-pelaku usaha UMKM dan lain-lain ya. Mungkin mereka yang tadinya mungkin suka menjahit, anak-anak muda yang desainer-desainer muda, ini mungkin bisa mencoba untuk mengkaryakan ya, mungkin kebaya-kebaya modern yang dipadukan dengan batik Papua seperti ciri khas kita nih ya. Ada mungkin, ada tidak sih mungkin dorongan khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM ini sendiri nih?
1: Kalau dari sisi DPRK tentu kami sangat mendorong dan mitra kerja kami Dinas Koperasi dan UMKM selama ini kalau kita lihat beberapa program itu mereka mengirim anak-anak muda Papua terutama dari Biak untuk melakukan atau mengikuti pelatihan membatik di Jawa. Ini dalam bentuk upaya mendorong pelestarian tapi juga mendorong UMKM untuk berkembang. Nah, harapannya melalui pelatihan itu ketika kembali ke Biak bisa terus melihat motif-motif pesan. Nah, tentu harapan kami dari DPRK, kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha ini harus melibatkan Dewan Adat, terutama dalam penggunaan motif-motif. Kenapa? Dari sisi motif yang dipakai itu ada pesan yang tersirat dari bagaimana orang Biak menampilkan pesannya. Nah, ciri khas ini yang tentu tidak boleh sembarang. Nah, ini kehadiran misalnya Dewan Adat itu perlu ada kerjasama sehingga pelaku UMKM benar-benar menampilkan pesan orang Biak di dalam setiap corak yang ada.
0: Oke, baik. Ini kan apalagi kalau kita berbicara seputar kebaya ini ya, ini kan identik juga kalau dibilang dengan hampir-hampir mirip-mirip nih ya dengan baju-baju adat yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau Bu Happy, ini saya mungkin ke Ibu, bagaimana sih Ibu, apalagi Ibu ini kan aktif ya di organisasi perempuan juga di Kabupaten Biak Numfor nih ya. Kalau untuk di tengah kegiatan atau apapun itu, bagaimana sih kebaya ini menjadi satu simbol untuk para perempuan sendiri, khususnya di Kabupaten Biak Numfor?
3: Iya, khusus di misalkan ya, ini saya ambil contoh saja di kegiatan kampus, di momen-momen tertentu pimpinan selalu menyuruh kita untuk menggunakan kebaya. Di organisasi pun, di organisasi wanita misalkan ya, kegiatan-kegiatan di GOW itu adalah gabungan organisasi wanita, itu seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Biak Numfor tergabung di GOW ini. Nah, di GOW sendiri ya, ketua kami sangat concern untuk melestarikan dan menjadikan jati diri kebaya sebagai momen, di setiap momen itu digunakan gitu. Dalam kegiatan misalkan ulang tahun GOW, dalam ulang tahun perayaan-perayaan lain ya, seperti itu juga digunakan. Dan menurut saya itu bukan sekedar seremoni belaka begitu ya. Disitulah identitas itu di dibangun. Kemudian di situ juga berusaha untuk melestarikan. Di situ juga kita berusaha untuk memberi penguatan kepada kita semua tentang bagaimana pentingnya memahami dan menghargai budaya kita gitu.
2: Oke. Kalau kolaborasi nih, Bu. Ini apalagi kan Ibu berkecimpung di dunia akademis ini, ya pastinya tidak hanya kepada mahasiswa ya, tapi juga pastinya ada kolaborasi antar keluarga, sekolah, kampus, itu ya, komunitas, organisasi wanita, dan juga pemerintah nih. Mm-hmm. Ini bagaimana kolaborasi untuk pelestarian?
3: Sangat penting, menurut saya sangat penting. Tidak hanya satu pihak saja yang punya kepentingan untuk melestarikan ya, menetapkan bahwa ini jati diri kita, ini adalah identitas nasional kita, ini adalah kebaya misalkan, identitas lokal kita itu adalah apa gitu, tergantung dari budaya masing-masing. Itu tidak satu pihak saja. Kita sebagai ibu di keluarga itu adalah contoh pertama, teladan pertama di rumah, bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa kebaya ini penting gitu ya, untuk digunakan sebagai pelestarian. Tidak kalah penting kalau kita sudah masuk di lingkungan. Lingkungan pun kalau misalkan orang Jawa tentu menggunakan kebaya Jawa, kalau orang Sunda menggunakan kebaya Sunda, orang Manado menggunakan kebaya Manado, Ambon menggunakan kebaya Ambon, Bali pun begitu, ada kebaya dan yang khas Bali gitu. Nah di Papua sendiri tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Kakak Yemima, bagaimana batik Papua menjadikan ciri khas sebagai identitas kebaya khusus untuk Papua, menggunakan asis, menggunakan noken, itu juga sebagai. Nah, organisasi perempuan, pemerintah tidak kalah penting, itu harus bahu-membahu menjadikan kita berkolaborasi, dan saya yakin kedepannya semakin lestari kita punya jati diri. Seperti misalkan orang Jepang kan ada baju kimono. Nah itu kan menjadi identitas tersendiri untuk negara Jepang. Kalau kimono itu, oh itu dari Jepang. Kalau handbook misalkan, handbook itu kan dari Korea gitu ya. Nah kita Indonesia kebaya, punya kebaya gitu.
2: Oke. Baik, pendengar juga pemirsa, kita masih membahas nih ya seputar bagaimana pelestarian kebaya khususnya jelang Hari Kebaya Nasional yang akan diperingati besok, pendengar, di 24 Juli, dan masih dalam topik Hari Kebaya Nasional Merawat Warisan Budaya Menguatkan Peran Perempuan dari Papua untuk Indonesia. Masih menemani Anda di Gerakan Membangun Papua pagi ini, pendengar. Dan nanti kami undang juga partisipasi Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kita, baik di chat maupun line telepon di WhatsApp 0822 5163 4612. Kami nantikan partisipasi Anda pagi ini, pendengar, selepas kita ikuti beberapa pesan berikut ini.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
3: Baik, pendengar dan juga pemirsa, masih menemani Anda di Dialog Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Pendengar, kami live dari RRI Biak dan disimak melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan juga RRI Merauke. Kita masih dalam topik Hari Kebaya Nasional, merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Anda bisa bergabung pendengar bersama kami di pagi hari ini di WhatsApp kita, baik di line telepon maupun chat ya, di WhatsApp kita di 0822-5163-4612, atau Anda yang menyimak langsung di kanal YouTube maupun Facebook kita di RRI Biak bisa meninggalkan komentar Anda di pagi hari ini. Masih bersama dengan Kakak Yemima Marcella M. Siren, ini anggota DPRK Biak Numfor, dan juga Ibu Happy Hastuti SSM IKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP IAPIS Biak. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita melestarikan ya yang namanya kebaya ini sebagai salah satu busana khas, jadi busana nasional ya. Jadi tidak hanya batik yang dijadikan sebagai khas Indonesia, tapi juga nih kebaya. Ini khususnya kalau kebaya kita pastinya ngomong para perempuan ya. Oke, ini mungkin saya ke Ibu Happy. Ibu, ini kalau bisa dibilang ini kan sekarang era digital nih ya. Di era media digital saat ini, bagaimana media sosial ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan juga nih ya sebagai sarana edukasi ataupun mempromosikan kebaya ini ya. Serta khususnya lagi ya, seperti yang tadi Kakak Yemima bilang, yang mungkin dikolaborasikan dengan unsur-unsur Papua seperti batik Papua ini agar dikenal oleh generasi muda. Ini mungkin kalau sebagai ibu, sebagai akademisi, mungkin dari pihak kampus ini sendiri ada nggak sih mungkin sosialisasi yang dilakukan khususnya di media sosial sendiri, Bu?

0: apa namanya, menjadikan media sosial, media digital, terutama komunikasi massa, tanda kutip ya, itu membantu untuk bagaimana mempromosikan, bagaimana kebaya itu juga merupakan identitas nasional, dan batik Papua yang dipadukan itu menjadi identitas lokal ya. Nah, jadi di isi tiapis Biak juga itu dimungkinkan bagaimana komunikasi massa melalui media IEB streaming, radio IEB streaming kan di kampus kami ada IEB streaming, dan itu para penyiarnya, para kemarin sebelum itu kan mereka di sini ya. Nah, itu mereka sudah sering menggaungkan bagaimana cara melestarikan budaya terutama kebaya.
1: Oke, baik. Kalau Kak Yibima sendiri nih Kak, dari perspektif sebagai anggota Dewan sendiri, ada tidak sih mungkin komunikasi-komunikasi ataupun promosi melalui media sosial sendiri khususnya untuk pelestarian kebaya ini sendiri Kak?
2: Sebenarnya kalau kita dalam promosi, sebenarnya baru beberapa waktu yang lalu, setiapnya yang kita gunakan itu bagian dari bentuk promosi, baik yang tersampaikan secara kata-kata, tapi juga simbol-simbol yang kita pakai. Kalau dilihat beberapa tahun terakhir, penggunaan kebaya itu cukup banyak yang saya posting. Ini bagian bagaimana kita menunjukkan bahwa sebagai perempuan, baik perempuan Biak, tapi juga secara identitas bangsa sebagai perempuan Indonesia, tentu ada hal yang harus kita turunkan. Nah, memberikan pemahaman melalui media sosial kepada generasi muda itu menjadi sangat penting. Pertama, identitas

0: Si muda Biak terutama itu paham bahwa ada identitas yang kita bawa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai perempuan Biak sendiri diharapkan setiap kita yang menggunakan kebaya dan dipadukan dengan batik terutama motif Biak harus menunjukkan jati dirinya. Kehidupan kita harus selaras dengan apa yang kita gunakan sehingga itu menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda.
1: Oke, baik. Kak Mima, Bu Happy, ini ada yang bertanya nih ya. Ada yang bertanya, bagaimana sih cara melibatkan generasi muda agar bangga nih mengenakan kebaya maupun busana adat Papua. Kalau dari pandangan Kak Mima nih, apalagi ini kan menjadi inspirasi juga nih anak muda nih ya. Ini bagaimana Kak cara melibatkan generasi muda nih? Seperti ini yang tanya dari Ilham, Ilham Suher.
0: Ini untuk melibatkan anak Papua, kesadaran penuh adalah menyampaikan kepada yang bersangkutan atau generasi muda bahwa apa yang dipakai itu adalah bagian dari identitas. Terutama misalnya, kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang ini karena penggunaan media sosial atau ruang digital yang sangat marak, seringkali menerima sesuatu tanpa melakukan filter. Nah ini sangat bahaya sehingga mereka itu tidak tahu bahwa ada hal yang positif dan ada hal yang negatif dalam penggunaan media sosial. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai bahwa kebanggaan atas jati dirinya harus diingat bahwa yang kita pakai itu bukan simbol keterbelakangan kita, tapi identitas yang kemudian mendorong kita untuk lebih maju. Kalau misalnya dalam sisi penggunaan baju adat, misalnya kalau orang Biak kulit kayu dan lain sebagainya, itu bisa dengan teknologi dipadukan menjadi modern dan dibawa untuk misalnya kancah internasional sebagai bentuk promosi identitas kita. Nah ini yang harus didorong, karena anak-anak muda sering kali melihat bahwa yang modern atau yang maju itu kalau kita mengadopsi dari luar. Padahal orang di luar sana itu menunggu kemampuan kita dalam mempromosi dan identitas kita. Dan banyak orang dari luar negeri itu datang bukan mencari sesuatu yang mereka bawa dari luar, tapi apa yang bisa mereka gali di, misalnya secara khusus di Biak Numfor dan Tanah Papua dan secara khusus Indonesia. Mereka datang untuk mencari identitas orang Indonesia secara khusus Biak. Nah itulah yang harus kita munculkan. Jangan sampai kemudian kita orang muda malu untuk menunjukkan identitas kita.
1: Oke, kalau ini kan tadi dari kakak sebagai bisa dibilang inspirasi untuk anak muda nih ya. Nah kalau Bu Happy nih yang berhadapan langsung dengan anak muda nih Bu, gimana nih melibatkan generasi muda biar bangga mengenakan kebaya ataupun busana-busana adat Papua Bu ya?
2: Yang biasa saya lakukan dengan teman-teman sih lebih ke diplomasi budaya. Lebih ke diplomasi karena anak-anak muda ini kan mereka sudah mindsetnya sudah bagaimana modernisasi itu, pemahamannya seperti apa. Nah kalau budaya mereka menganggapnya

0: ada sekarang. Gitu. Yeah. Jadi komunikasi global secara digital itu kita tidak perlu, kita tetap gunakan tapi dengan menggunakan komunikasi budaya tadi.
1: Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu dari Rose di Jayapura ya. Biasanya anak muda zaman sekarang enggan nih menggunakan kebaya karena mungkin merasa busana zaman dulu, sehingga terkadang kebaya sering dimodif dengan tren-tren gaya masa kini. Nah, bagaimana nih narasumber melihat tren-tren busana masa kini tersebut? Apakah mengurangi makna budayanya nih? Oke. Kalau Bu

0: aktivitasnya yeah. sangat banyak. Kalau menggunakan kebaya yang sempit kan agak susah betul. Juga. Gitu. Jadi memang butuh ada modifikasi di situ, ada semacam penyesuaian-penyesuaian terkait dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Jadi bukan menghilangkan makna, tapi menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Begitu.
1: Oke. Okay.
0: Tanpa menghilangkan maknanya.
1: Oke, okay. Kak Yimi nih yang jadi trendsetter juga nih.
2: Gimana, Kak? Kalau saya sepakat karena begini, misalnya kalau kita bicara kebaya yang sebenarnya ini kan identik dengan ketat.
0: Betul.
2: Dia berbentuk dengan tubuh, tapi kalau kita misalnya dorong karena ini bersumber dari wilayah Jawa, Sunda, Bali dan kemudian Melayu. Tapi kalau untuk ke wilayah Papua tentu kita terkenal dengan orang-orang yang bergerak ya, bebas.
0: Aktif, betul.
2: Akan sangat tidak cocok kalau kemudian kita menggunakan yang sama persis seperti milik Jawa. Ini yang kemudian kita katakan bahwa tetap mempertahankan identitas baik secara lokal tapi secara, juga secara nasional ya. Tanpa meninggalkan identitas yang sebenarnya. Hmm. Jadi menjadi modern tanpa meninggalkan identitas itu menjadi sangat penting.
1: Betul. Oke. Baik, pendengar juga pemirsa, kita tidak terasa ya sudah ada di penghujung kebersamaan kita di perbincangan dalam Dialog Gerakan Membangun Papua. Saya langsung mungkin ke closing statement nih dari Bu Happy dulu. Bu, ini kan menjelang peringatan Hari Kebaya Nasional nih ya, yang diperingati Indonesia pada 24 Juli. Ini mungkin ada nggak sih pesan, apa pesan dan juga harapan Ibu khususnya kepada perempuan Indonesia ya. Dan lebih khusus lagi untuk para perempuan Papua nih agar bisa ikut cinta terhadap yang namanya kebaya dan melestarikan budaya
0: ini. Saya nyontek sedikit ya.
1: Boleh.
0: Iya, jadi pesan untuk kita semua terutama generasi muda yang saat ini menjadi generasi Gen Z ya. Jadi kepada seluruh perempuan Indonesia khususnya perempuan Papua, teruslah belajar, teruslah berkarya, menjadi pemimpin, menjadi orang yang menginspirasi, jadilah agen perubahan yang membawa kemajuan melalui ilmu pengetahuan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena perempuan yang maju adalah perempuan yang mampu berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan jati dirinya. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Jadi saya ucapkan selamat merayakan Hari Kebaya Nasional di 24 Juli 2026. Lestarikan budaya, perkuat jati diri, dan bersama perempuan Indonesia membangun bangsa.
1: Oke, baik. Ya. Kak Yimi, ini mungkin ada pesan dan harapan yang mau disampaikan terhadap peringatan Hari Kebaya Nasional kepada perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, ini dalam menjaga budaya sekaligus berkontribusi nih dalam pembangunan daerah.
2: Kalau kita lihat bahwa kebaya adalah simbol identitas kebangsaan, tapi juga sebagai identitas kita sebagai perempuan Indonesia. Dan di dalam unsur kebaya itu bicara tentang ketangguhan, bicara tentang keberanian dan kemandirian. Sebagai perempuan Indonesia, terutama perempuan Papua dan perempuan Biak, kita harus berani dan mandiri untuk keluar menjadi perempuan yang tangguh, berkontribusi dalam pembangunan, dan ingatlah bahwa modernisasi boleh menjadi bagian kita, tapi tanpa meninggalkan identitas kita. Jadilah perempuan Biak yang mampu berkontribusi, cerdas, dan tetap berdiri di atas identitas orang Biak.
1: Oke, baik, terima kasih Kakak Yemima Marcella M. Siren ini selaku anggota DPRK Biak Numfor, dan juga Ibu Happy Astuti yang dari Kepala Biro Kemahasiswaan Institut Biak ini yang sudah memberikan edukasi juga nih ya, dan juga untuk khususnya para perempuan-perempuan ya di Papua secara khususnya dan juga di Indonesia secara umumnya, bagaimana kita bisa terus mencintai budaya kita nih ya melalui yang namanya kebaya. Ya. Oke. Baik, terima kasih juga untuk yang ada di RRI yang mendengarkan ya Gerakan Membangun Papua melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul dan juga RRI Merauke. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumabo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam Gerakan Membangun Papua edisi berikutnya. Dari Biak, kami ucapkan terima kasih. Syawima Kasumasa.
3: Terima kasih telah menonton. mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Wolfendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
4: Ya, pendengar, demikian tadi acara Gerakan Membangun Papua dari Pro 1 RRI Biak tentang Hari Kebaya yang informasinya besok ya. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Selanjutnya pendengar akan kami siarkan dialog ya atau talk show tentang momentum Hari Anak Nasional, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya, berlangsung di studio RRI Net Nabire. Menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire, juga Ketua PKK Kabupaten Nabire. Acara akan dipandu oleh rekan saya Ronaldo Simbiak. Sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan talk show ya bersama rekan-rekan kami yang akan berlangsung sesaat lagi.
5: Yuk, gas ada Kang.

0: Pengawas Sekolah Ahli Madya Jenjang SMA SMK Bapak Harun L. Rosyid, S.Pd., Vis MMPD. Selamat datang Bapak.
1: Selamat.
0: Ya, bagaimana pagi. Kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, dan juga narasumber kita yang kedua, pemirsa dan juga pendengar, Wakil Ketua PKK Kabupaten Nabire, Haja Ibu Ira Burhanuddin. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya?
2: Baik.
0: Sehat, ya. Walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah ya. Dan juga narasumber kita yang ketiga ya, Bapak Ibu, Kepala DP3A Kabupaten Nabire, dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pemenuhan Hak Anak, Ibu Sutriani Besos MM. Selamat datang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, pemirsa dan juga pendengar, kita akan mengobrol-ngobrol ya terkait dengan momentum Hari Anak Nasional, sayangi anak, lindungi dan juga bangun masa depan. Nah, kita langsung saja memulai dengan sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama ini akan saya tanyakan ya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Ya, dalam momentum Hari Anak Nasional, bagaimana Pak kondisi pendidikan anak di Kabupaten Nabire saat ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Ronald atau Mas Ronald ya panggilannya. Oke, jadi tentang hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional ya pada tanggal 23 Juli ini sesuai dengan tema kita yaitu momentum Hari Anak Nasional, sayang anak dan bangun masa depan. Yang pertama, saya mewakili Ibu Kepala Dinas, mohon maaf beliau tidak bisa hadir ya karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan. Kebetulan juga ini tadi ada upacara Hari Anak ya di KPG sana dari Dinas Provinsi. Nah, kemudian dari Dinas Pendidikan kita pertama harus memaknai tema ini dulu gitu ya. Tema ini yaitu momentum Hari Anak. Maka kita sebagai orang tua, sebagai pemerintah, sebagai sekolah, kita harus memaknai bahwasannya ini adalah pengingat atau amanat untuk kita semua, bagaimana kita menempatkan anak itu sebagai fondasi utama, fokus utama dalam pembangunan daerah. Dalam hari ini untuk pembangunan manusia seutuhnya menjadi anak-anak yang bermartabat tentunya. Nah, kemudian yang kedua, di tema ini ada kata sayang anak. Nah, sayang anak itu artinya kita harus menempatkan anak betul-betul sebagai apa ini, memenuhi hak dasarnya, hak untuk hidup aman, hak untuk belajar, hak untuk sehat, hak untuk dilindungi, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan maupun perundungan atau bullying gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang pokok tentang sayang anak. Maka Dinas Pendidikan tentunya yang bergerak di bidang pendidikan sangat punya apa istilahnya ya, hal yang harus kita lakukan yaitu bagaimana memastikan pendidikan anak atau mutu pendidikan di Kabupaten Nabire sehingga anak-anak semua yang ada di Nabire ini bisa bersekolah. Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah karena itu adalah hak anak itu sendiri. Mungkin itu sedikit penyampaian tentang Hari Anak Nasional dari kami Dinas Pendidikan, Bang Ronald.
0: Oke, ya, terima kasih ya Pak. Oke, pemirsa dan juga pendengar, Ronald ke Ibu Ira terkait dengan seberapa penting nih peran keluarga dalam membentuk karakter anak sejak usia dini nih Bu. Silakan.
2: Baik, terima kasih dari Mas Ronald. Nah, di sini ada seberapa penting peran keluarga dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Nah, saya menjawab bahwa ini sangat penting. Sangat penting. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Mulai dari usia 0 sampai 6 tahun adalah masa emas, golden age, atau usia emas. Di masa inilah fondasi karakter mental, spiritual, dan kecerdasan anak terbentuk, boleh juga 60 dan bisa juga 80%. Nilai jujur, disiplin, gotong royong, kasih sayang, dan iman pertama kali anak terlihat dari ayah dan ibu di rumah. Nah, selanjutnya, kalau di keluarga anak diajarkan hal baik, maka anak akan bawa itu ke sekolah dan masyarakat. Sebaliknya, kalau di rumah tidak ada teladan, tidak ada teladan, anak muda terpengaruh lingkungan. Jadi bisa dikatakan karakter bangsa dimulai dari karakter keluarga. Karena itu orang tua di Nabire harus hadir, bukan hanya memberi nafkah, tapi juga memberi teladan. Yang kedua, saya ulangi yang tadi. Dari jadi bisa dikatakan karakter bangsa dimulai dari karakter keluarga. Karena itu orang tua di Nabire harus hadir, bukan hanya memberi nafkah, tapi juga memberi teladan. Mungkin hanya ini penyampaian saya yang pertama.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu Ira. Pemirsa dan juga pendengar, Ronald akan langsung bertanya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire terkait dengan mengapa perlindungan anak ini harus menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hanya pemerintah. Ya, silakan Ibu.
3: Ya, terima kasih banyak Mas Ronald. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak yang ke-42 buat anak-anakku sekalian dimanapun berada. Yang jatuh pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 23 Juli 2023. Dan saya pun minta maaf karena kebetulan hari ini jadwal sangat padat. Jadi kami berbagi tugas, Ibu Kepala Dinas ada kegiatan dan Ibu Kabid juga ada kegiatan. Baik, tadi
0: mengapa perlindungan anak ini harus menjadi tanggung jawab bersama, ya, bukan hanya pemerintah.
3: Betul, peran terhadap anak itu menjadi tanggung jawab kita bersama itu karena sangat penting ya dalam kehidupan ini kan. Anak itu adalah generasi bangsa, ya, sesuai dengan tema Hari Anak pada tahun ini yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan kebetulan di sini kan kalau perlindungan anak itu harus diperhatikan, mengingat anak itu adalah masa depan. Jadi sejak dini pun kita harus memberikan atau memenuhi semua kebutuhan anak. Di mana kebetulan kami di bidang pemenuhan anak-anak. Ya, kita harus memenuhi semua hak-hak anak. Di mana hak-hak anak itu kan ada hak sipil, hak memperoleh pendidikan, hak mengeluarkan pendapat, ya, mengeluarkan aspirasi. Jadi itu harus dibangun dari sejak dini. Seperti yang Bapak bilang juga tadi, hak mendapatkan pendidikan, ya. Kalau hak asasi itu, hak sipil itu kan anak dari sejak awal itu harus memiliki akta kelahiran, ya, seperti itu. Jadi kita harus memperjuangkan hak-hak anak ini demi masa depan bangsa kita, seperti itu.
0: Oke, baik pemirsa dan juga pendengar, Ronald akan bertanya lagi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Bapak Rosid, izin, apa saja program prioritas Dinas Pendidikan untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak nih Pak?
4: Oke, baik, terima kasih Mas Ronald ya. Jadi terkait dengan hak anak terutama dalam memperoleh pendidikan, secara nasional memang sudah ada peraturan menteri, pertama peraturan menteri dari PPPA ya, itu tentang sekolah ramah anak. Jadi diharapkan sekolah itu menjadi nyaman, aman, dan bisa terlindungi anak-anak dari segala perpeloncoan, bullying, dan sebagainya. Jadi itu sudah program nasional dan harapan kami di Nabire juga program itu kita jalankan di setiap sekolah. Sehingga di sekolah itu minimal ada spanduk atau pamflet tertulis stop bullying gitu ya. Artinya tidak boleh ada antar sesama teman itu saling membuli atau saling mempelonco dan sebagainya. Sehingga kalau dulu zaman dulu ada istilah MOS yang sekarang namanya MPLS, itu kan tidak boleh kita MPLS itu dengan perpeloncoan. Nah, kita MPLS-nya santai-santai, gembira, menyenangkan. Itu tujuannya dalam rangka itu supaya anak-anak nyaman di sekolah itu yang pertama secara nasional. Kemudian baru saja bulan 1 atau 2 bulan yang lalu ya, dari Permendikdasmen itu ada surat edaran terkait dengan besan. Besan itu singkatan dari apa budaya sekolah aman dan nyaman. Ini terindikasi ataupun merupakan bagian dari kelanjutan dari sekolah ramah anak itu. Jadi ada budaya sekolah aman dan nyaman, ini baru saja satu bulan yang lalu diluncurkan oleh Pak Menteri, supaya semua sekolah itu memberi kenyamanan kepada anak-anak, menjadi kesenangan. Jadi anak-anak tidak ada beban di dalam sekolah, tidak ada rasa takut ke sekolah, takut antara apa sajalah terhadap temannya, mungkin gengsinya dan sebagainya, sehingga anak ke sekolah itu betul-betul bebas, hatinya fresh gitu ya. Jadi tidak ada tekanan dari rumah, tekanan dari gurunya, tekanan dari temannya dan sebagainya. Nah ini sudah satu bulan yang lalu ada surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan itu sedang kita sosialisasikan kepada semua sekolah, baik jenjang ST, PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK ya di Kabupaten Nabire. Mungkin itu hal yang telah kita lakukan di Dinas Pendidikan. Kemudian tentang ini tadi, hak anak untuk bersekolah, harapannya untuk kelas 1 SD, kelas 1 SD itu sekarang tidak ada istilah tes dan lain sebagainya. Jadi kalau ada sekolah melakukan tes berarti itu ada kekurangan. Jadi masuk ke SD itu tidak ada tes, tidak ada seleksi. Yang ada adalah hanya dilihat usianya. Asal usianya sudah memenuhi syarat masuk SD, berarti anak itu berhak untuk sekolah di SD. Nah, seandainya umpamanya di daerah itu memang kuotanya penuh, nanti bisa ke SD di sebelahnya dan sebagainya. Nah, tapi kalau SD negeri wajib menerima ya, menerima siswa di daerahnya. Itu salah satunya. Nah, kemudian untuk jenjang yang lain tentunya juga diharapkan anak-anak itu semua bisa sekolah ke SD, SMP, SMA maupun SMK. Bahkan sekarang ada program lagi wajib belajar 13 tahun gitu ya. Kalau dulu kan masih 9 tahun, sekarang wajib belajarnya 13 tahun. Mungkin itu saja Bang Ronald yang perlu saya tambahkan.
0: Terima kasih Pak Rasid, pemirsa dan juga pendengar. Ronald beralih ke TPPKK Kabupaten Nabire ya Ibu Ira. Ronald mau tanya nih soal bagaimana pola asuh yang ideal untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman saat ini nih Bu.
2: Terima kasih Mas Ronald. Di sini di sini ada pertanyaan, bagaimana pola asuh yang ideal untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman saat ini? Jawabannya adalah zaman sekarang tantangannya berat. Kenapa saya menyatakan berat? Karena memang saya lihat sekarang semakin semakin canggih, semakin banyak alat komunikasi, semakin banyak alat elektronik dan juga media sosial, semakin canggih, game online dan pergaulan bebas. Pola asuh ideal menurut PKK adalah, kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Nabire, pola termasuk pola asuh 4 item. 1, penuh kasih sayang, yaitu anak harus merasa dicintai, hindari kekerasan verbal maupun fisik. Yang kedua, punya aturan yang jelas, tetapkan batas waktu main HP, itu semua dibatasi, jam belajar, jam ibadah juga tetap di atas juga, dan disiplin tapi dengan penjelasan. Dan yang ketiga, mendampingi digital, orang tua harus melek teknologi, dampingi anak saat pakai HP, arahkan ke konten edukasi, dongeng lagu atau lagu daerah. Yang keempat, menguatkan budaya lokal dan ajarkan anak bahasa daerah, tarian dan kearifan lokal Nabire, supaya anak tidak kehilangan jati diri. Intinya tegas tapi lembut, bebas tapi terarah, jangan melarang total tapi mendampingi. Mungkin hanya itu.
0: Oke. Terima kasih Bu Ira. Pemirsa dan juga pendengar, Ronald akan ke Ibu Sutri selaku dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Ibu, bagaimana Ibu melihat kasus kekerasan terhadap anak ini masih terjadi? Dan bagaimana kondisi di Kabupaten Nabire dan langkah untuk mencegahnya seperti apa ini, Bu?
3: Terima kasih banyak. Jadi kalau melihat dari segi kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Nabire masih lumayan besar ya. Karena mengingat kebetulan di perlindungan anak kan kami kadang melayani tentang kasus-kasus anak di bawah umur. Nah, itu masih sangat tinggi, terutama di apa kasus pelecehan anak di bawah umur. Jadi itu kan termasuk kekerasan. Jadi itu sudah kekerasan fisik dan mental kalau ini ya, pelecehan. Kemudian ada juga sih kekerasan dalam keluarga, di sekolah pun masih kadang ada yang terjadi seperti itu. Tapi yang paling besar kasusnya itu ya itu tadi, kekerasan anak di bawah umur ya, pelecehan, terus yang Bapak tadi bilang itu bullying ya. Bullying juga itu terkadang menyebabkan kekerasan. Iya, ya. Baik itu mental maupun fisik, karena itu banyak terjadi di kasus-kasus anak yang ada di Kabupaten Nabire. Dan itu masih sangat cukup tinggi. Jadi mungkin kita sebagai orang tua maupun pemerintah harus punya program untuk mencegah kekerasan yang ada di Kabupaten Nabire. Seperti itu. Kebetulan juga di dinas kami juga pun tahun lalu ada kegiatan apa sosialisasi anti bullying ya ke sekolah-sekolah. Cuma itu mungkin masih di SD Bapak ya. Masih di sekolah dasar, mudah-mudahan kedepannya bisa ke SMP maupun SMA. Tapi kalau SMP dan SMA itu sebenarnya yang paling banyak ya itu tadi Bapak, pelecehan terhadap anak. Ya, seperti itu Mas Ronald.
0: Oke. Ya, terima kasih ya Ibu Sutri. Pemirsa dan juga pendengar, Ronald akan ke Bapak Rosid. Ini terkait bagaimana upaya menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan juga ramah anak ini. Seperti yang tadi kita sudah dengar juga ya pemirsa dan juga pendengar, beberapa kasus bullying ini masih sering terjadi begitu. Nah, dan bagaimana upaya untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan juga ramah anak, Bapak? Silakan.
4: Oke, baik. Terima kasih Mas Ronald. Jadi dari Dinas Pendidikan, dan itu merupakan kelanjutan ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasanya yang pertama tadi saya sudah sempat sampaikan tadi, salah satunya adalah budaya sekolah aman dan nyaman kita harus sosialisasikan secara masif kepada semua sekolah. Itu yang pertama yang kita lakukan. Dan kemudian berapa tahun lalu sebenarnya kita sudah memiliki tiap sekolah itu namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan ya, jadi setiap sekolah itu ada tim namanya tim PPKS, tim pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah. Nah, tim ini sebenarnya hubungannya dengan sekolah ramah anak tadi. Apa fungsi dari tim pencegahan dan penanganan kekerasan anak ini? Tujuannya apabila terjadi hal-hal yang terjadi di sekolah, seperti tadi Ibu ceritakan, ada bullying, ada perpeloncoan, bahkan ada hal yang lebih gawat lagi, tim inilah yang bertanggung jawab pertama. Nah, tim ini sebenarnya sudah sejak 2-3 tahun yang lalu sudah semua sekolah bentuk. Tetapi memang implementasinya memang kadang-kadang kita kan banyak sekolah ya, banyak sekolah tidak semuanya memahami 100%. Memang perlu kita lakukan sosialisasi sekaligus implementasi supaya masif. Karena ini sangat penting sekali, hak anak itu memang kita tidak bisa main-main. Semua anak punya hak asasi, hak dasar, hak untuk nyaman di sekolah itu yang dari tadi awal saya sampaikan. Jadi hak dasar sayang anak itu sangat penting. Nah, kemudian tadi terkait dengan tadi Ibu Ira sempat sampaikan tentang pembatasan penggunaan gawai atau HP. Ini dari kementerian sebenarnya sudah baru saja, belum ada satu minggu yang lalu ya, ada surat edaran nomor 18 tahun 2026 dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pembatasan gawai. Nah, jadi nanti di sekolah itu juga tidak sebebas-bebasnya untuk menggunakan HP. Jadi HP ataupun gawai itu nanti mungkin digunakan pada saat-saat memang dibutuhkan pada mata pelajaran yang anak harus explore. Tetapi pada saat guru menjelaskan yang tidak perlu explore ke internet, nanti HP bisa ditaruh di depan. Atau kalau kemarin saya sampaikan ke semua sekolah, alangkah indahnya kalau setiap kelas itu ada locker HP. Nah, jadi locker itu kuncinya dipegang oleh setiap anak, sehingga anak sendiri yang memasukkan ke locker HP itu, sehingga pada saat anak belajar semua HP ada di locker. Tadi pada saat anak membutuhkan HP itu untuk pembelajaran bisa diambil. Nah nanti pada saat istirahat HP itu bisa diambil lagi, untuk istirahat kan bebas pakai HP gitu. Mungkin itu salah satu hal-hal mitigasi pencegahan yang dilakukan dari pendidikan, dinas pendidikan, karena memang dinas pendidikan itu paling berat kalau bicara tentang anak itu ya. Tentunya sebenarnya yang aneh ibu ya, dari pemberdayaan perempuan ya, dan pelindungan anak. Nah mungkin itu di kabupaten itu seharusnya juga ada tim untuk kekerasan ini, cuma secara ini sudah ada tim itu, kebetulan saya ada di dalamnya juga, tetapi memang implementasinya kita belum sampai masif karena kendala dari dana dan lain-lain. Karena kita ngumpulkan dari beberapa lintas sektoral kadang repot kan, harusnya dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan lain-lain, dinas sosial gitu ya, kita harus kumpul untuk membuat tim untuk pencegahan kekerasan itu. Mungkin itu Bang Ronald. Oke,
0: terima kasih Pak Roshid. Pemirsa dan juga pendengar, Ronald akan ke Ibu Ira dari DKK Kabupaten Nabire ya Ibu ya. Oke, Ronald akan bertanya, ini apa saja kegiatan PKK yang mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Nabire nih Bu?
5: Baik, Pak Mas Ronald, di sini dikatakan apa saja kegiatan PKK yang mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Nabire. Ini kami sudah melaksanakan di wilayah ke wilayah sudah kami laksanakan terkait dengan kegiatan PKK. Nah, kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Nabire sudah menjalankan program melalui 10 program pokok PKK untuk anak fokus di 4 pokja. Dari sini ada 4 pokja. Yang pertama, pokja 1 menggunakan karakter, dan kami juga sudah melaksanakan pembinaan PAUD lomba cerdas cermat di wilayah Karang Mulia. Kami bersama dengan Ibu Sekretaris dan beberapa anggota dari tim penggerak PKK Kabupaten Nabire yang sudah melaksanakan di wilayah tersebut. Nah, pokja kedua, ketahanan pangan dan gizi, juga kami sudah melaksanakan, sudah memberikan mengatasi stunting di wilayah itu juga, yang tadi wilayah yang sama di Karang Mulia. Edukasi ibu buat empasi dari bahan lokal kami laksanakan di apa ya, di Kimi.
0: Di Kimi.
5: Kami sudah melaksanakan setelah selesai sehat atasi stunting ini, lanjut ke edukasi ibu, lanjut edukasi ibu buat empasi dari bahan lokal sagu, ikan dan sayur. Pokja ketiga, kesehatan gerakan posyandu aktif, kami bersama dengan kader di Karang Mulia juga melaksanakan di waktu itu, kader PKK, cek tumbuh kembang, imunisasi dan kelas ibu balita. Dan yang keempat, pendidikan dan keterampilan. Kami juga sudah membina keluarga balita BKB, pelatihan pola asuh orang tua, pendirian taman baca di kelurahan. Khusus HAN 2026, PKK juga ikut terlibat dalam pelayanan kesehatan gratis di saat itu di Kalibobo. Di Kalibobo juga mengadakan basar kreasi anak dan pembagian paket gizi di lapangan untuk anak-anak posyandu di Karang Mulia. Dan yang keempat, yang kami sudah melaksanakan di Karang Mulia juga yang terkait dengan basar kreasi anak dan pembagian paket gizi di lapangan Karang Mulia. Seperti itu.
0: Itu saja. Terima kasih Bu Ira. Pemirsa dan juga pendengar, Ronald ke Ibu Sutri ya. Ini terkait apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering nih, paling sering ditemuin. Ya, silakan Ibu.
3: Terima kasih banyak Mas Ronald. Seperti yang tadi saya sudah utarakan bahwa kebanyakan di sini kekerasan itu fisik ya, yeah. Karena kan menyangkut pelecehan atau kekerasan seksual. Itu yang paling besar jumlahnya yang selama ini kami tangani atau kami dampingi. Karena kebetulan kami kalau kami kan sebenarnya lintas sektor ya, seperti Bapak tadi bilang, dinas pendidikan, dinas pendidikan, dinas sosial, Dukcapil, terus ya PPA Polres, rumah sakit. Itu sebenarnya kita satu tim ya dalam berusaha mencegah kekerasan terhadap anak. Nah, kebetulan kami sering mendampingi kasus kekerasan terhadap anak itu ya pelecehan seksual di bawah umur. Nah, seperti yang tadi Ibu Ira bilang ya, dan Bapak, yang pengaruh HP. Jadi sebenarnya awal sumber masalah itu sebenarnya kebanyakan dari itu, media sosial ya. Media sosial yang awalnya tidak tahu menjadi tahu ya. Apalagi kalau anak-anak yang kayak ABG begitu kan penasarannya tinggi.
0: Iya.
3: Nah, untuk mencoba-coba itu kan tinggi ya. Jadi seperti itu. Kemudian adapun kadang di sekolah, izin Bapak, mungkin kadang masih ada kekerasan juga. Entah itu sesama anak yang ada di sekolah ya. Ya seperti itu. Awalnya dari bullying, akhirnya terjadilah kekerasan fisik. Nah, terkadang itu juga berdampak ke kesehatan mental anak. Ya, awalnya dari bullying terus ke kesehatan mental anak, karena ada satu kasus yang awalnya dibullying, terus ya diejeklah seperti itu tiap hari dan berpengaruh ke mentalnya. Jadi takut untuk bertemu temannya di sekolah, apalagi yang membuli mereka. Jadi seperti itu. Jadi kekerasan yang paling banyak ya itu, kekerasan pelecehan seksual dan bullying.
0: Ya, oke. Ya baik, pemirsa dan juga pendengar, kita masih akan nanti kembali hadir dalam talk show kita, tentunya masih bersama ketiga narasumber hebat kita juga. Dan tidak lupa juga, Ronald mau sapa-sapa juga untuk adik-adik kita ya. Ini audiens kita di hari ini ya, di talk show kita kali ini ada teman-teman dari SMK 1 ya, SMK 1, SMK 2 dan SMK Anak Panah. Mana suaranya? Ya. Ya. Masih semangat kan? Masih semangat kan? Oke, ya kita masih akan kembali ya pemirsa dan juga pendengar. Untuk itu tetap bersama kami dalam talk show memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 usai jeda berikut ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
8: Bu, mau mainan.
7: Nanti dulu.
9: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
7: Kemahalan itu. Nanti dulu.
10: Ronald ya, menemani kita semua pemirsa dan juga pendengar. Masih bersama kita ketiga narasumber yang luar biasa di saat ini, tentunya dalam talk show spesial memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan tema momentum Hari Anak Nasional, sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Tadi kita sudah berbicara cukup banyak ya terkait dengan melindungi anak ya, baik dari pendidikan mereka seperti apa ya, bagaimana mereka di lingkup sekolah seperti apa, dan sudah dijelaskan sangat detail oleh ketiga narasumber kita. Nah, untuk memulai lagi sesi berikutnya ini, Ronald akan bertanya kepada Pak Rosid ya, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Ya, bagaimana Dinas Pendidikan ini mengatasi anak yang putus sekolah nih, Pak, khususnya di wilayah terpencil?
11: Oke, baik. Terima kasih, Bang Ronald ya. Jadi terkait dengan anak putus sekolah, memang di Nabire termasuk lumayan jumlahnya gitu ya, banyak. Kemarin sebenarnya baru saja ada kegiatan tentang angka anak putus sekolah ya, kita sudah lakukan suatu kegiatan yang diprakarsai oleh dari Dinas Sosial juga ya, bersama Dinas Sosial. Nah, terkait itu, apa sih mitigasi kita apabila terjadi hal seperti itu? Yang pertama kita lakukan, tentunya di Nabire masih ada namanya penyetaraan atau istilahnya paket gitu ya. Dulu ada istilah paket A, paket B, paket C ya. Jadi bagi anak-anak umpamanya di SD dia nggak sampai kelas 6 nih, nah dengan usianya sudah mungkin sudah usia SMP gitu, tetapi untuk masuk ke SMP kan anak itu nggak bisa, maka jalan satu-satunya anak yang SD yang sempat putus sekolah ini dia bisa mengikuti kegiatan penyetaraan ya, namanya penyetaraan paket A itu untuk SD, kemudian untuk yang putus sekolah di SMP bisa mengikuti penyetaraan paket B. B. Nah, untuk yang SMA bisa mengikuti penyetaraan ataupun paket C. Nah, ketiga hal tadi yang saya maksudkan, penyetaraan paket A, paket B, paket C, semuanya ijazahnya setara dengan sekolah normal, sekolah formal yang lain. Jadi mulai paket A ijazahnya sama dengan ijazah anak-anak yang lulus SD. Paket B juga ijazahnya setara dengan yang SMP. Begitu juga paket C ijazahnya setara juga dengan yang SMA. Artinya anak yang lulus paket A SD itu bisa masuk ke SMP negeri, bisa masuk ke SMP yang lain gitu. Tidak harus paket terus gitu ya. Waktu SD-nya paket, tapi dia bisa masuk ke sekolah yang umum. Sama dengan yang SMA paket C. Paket C itu juga bisa untuk kuliah baik ke perguruan tinggi negeri maupun ke perguruan tinggi swasta. Jadi semuanya disetarakan, dianggap sama. Tapi ya prosesnya harus mengikuti pembelajaran non formal yang namanya paket itu, gitu, namanya penyetaraan. Di negeri sudah banyak sekali PKBM. Jadi kalau penyetaraan itu ada istilahnya PKBM ya, pusat kegiatan belajar masyarakat namanya PKBM. Nah, PKBM itu ada paket A, paket B dan paket C. Itu salah satu solusi ya bagi anak-anak yang putus sekolah. Kemudian solusi berikutnya, tentunya kalau bicara putus sekolah memang tidak berhenti di dinas pendidikan ya, tentunya dari masyarakat, dari kelurah ataupun dari kepala desa di kampung-kampung, kepala kampung ya kalau di namanya kepala kampung, itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat supaya anak-anak yang usia sekolah harapannya disekolahkan ke sekolah yang ada, karena di Nabire hampir semua distrik, semua kampung kan sudah ada sekolah sebenarnya. Bahkan sampai di AUC, di GONI, semua kan ada SD-nya gitu ya. Artinya sebenarnya pemerataan satuan pendidikan itu sudah sampai ke pinggir-pinggir, sampai ke apa namanya, ke daerah-daerah terpencil gitu ya, sudah ada semuanya. Tinggal orang tua punya minat, punya keinginan untuk menyekolahkan anak, itu yang harus kita lakukan motivasi. Nah, tapi itu tidak bisa berhenti di dinas pendidikan, oleh semua masyarakat harus bersama-sama gitu. Mungkin itu mitigasi yang kita lakukan terhadap anak putus sekolah ini, Bang Ronald.
10: Oke. Okay. Ya baik, terima kasih Pak Rosid ya. Pemirsa dan juga pendengar, Ronald ke Ibu Sutri ya. Ini terkait bagaimana mekanisme pelaporan ya, bagaimana mekanisme pelaporan apabila masyarakat mengetahui adanya kekerasan terhadap anak ini.
1: Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Ronald. Jadi kebetulan di DP3A Kabupaten Nabire itu, di khususnya di bidang perlindungan anak, kami biasanya melayani pelayanan kasus ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat ataupun adik-adik sekalian yang mungkin melihat kekerasan, entah itu fisik maupun psikis, bisa melaporkan ke DP3A Kabupaten Nabire. Tetapi misalnya datang saja melapor ke bidang ya, ke kantor DP3A, nanti kita lihat kasusnya seperti apa, apakah itu masih bisa dimediasi. Kalau misalnya bisa dimediasi, biasanya kami selesaikan di kantor. Tapi kalau misalnya yang melapor itu ingin mendapatkan perlindungan hukum, berarti kami mengawal sampai ke kepolisian. Kebetulan kami juga mitra dengan PPA Polres Nabire. Jadi begitu. Jadi kadang kalau misalnya kasus itu misalnya fisik, biasanya yang fisik itu kan mau mendapatkan perlindungan hukum atau pengen pelakunya mendapatkan efek jera, ya kami mengantar atau mendampingi sampai ke pihak kepolisian. Kadang pun kami mendapatkan kasus misalnya dari ini Bapak, dari sekolah ya, terkadang mungkin ada anak yang mendapatkan kekerasan. Nah itu kami juga kadang mengawal atau mendampingi ke dinas pendidikan, seperti itu, ke ibu kepala dinas pendidikan. Jadi bagi adik-adik yang mengalami kekerasan bisa melapor, langsung datang ke kantor kami. Kadang kalau misalnya agak takut ke Polres, nanti kami mendampingi sampai ke pihak kepolisian. Seperti itu Mas Ronald.
10: Oke. Ronald mau tanya lagi nih Bu. Kira-kira dalam kurun waktu hampir setahun ini ada beberapa kasus yang sudah ditemukan ini Bu, kasus kekerasan pada anak ini.
1: Iya. Kebetulan kalau misalnya yang kami tangani sendiri itu tidak terlalu banyak, tetapi kan setiap kasus yang ada di PPA Polres itu harus ada pendamping dari Dinas Perlindungan Anak ya. Kan kalau anak harus didampingi kalau misalnya saat pemeriksaan ya. Nah itu cukup banyak sih Mas, karena yang kami dampingi itu mungkin ada puluhan sih
10: puluhan.
1: Iya, dan itu pada umumnya yang seperti saya bilang tadi, pelecehan anak di bawah umur, seperti itu.
10: Oke, ya pemirsa dan juga pendengar, Ronald ke Ibu Ira ya. Ibu, bagaimana cara orang tua ini membangun komunikasi yang baik dengan anak agar mereka merasa aman dan juga nyaman untuk didengar nih, Bu?
3: Baik, terima kasih Mas Ronald. Pertanyaannya, bagaimana cara orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak agar mereka merasa aman dan didengar? Ya, kuncinya kembali ke anak. Anak mau terbuka tidak?
10: Yeah.
3: Seperti itu ya. Kalau merasa aman-aman, caranya luangkan waktu berapa menit, bisa 15 menit sehari tanpa HP. Itu. Tanya kabar sekolah, teman, cita-cita, dengarkan sampai selesai. Jadilah pendengar, bukan hakim. Kalau anak cerita, jangan langsung marah atau menyalahkan. Tanya dulu kenapa, beri solusi, berikan solusi bersama. Komunikasi setara, jongkok sejajar dengan anak. Panggil dengan nama. Panggil dengan nama, hargai pendapatnya walau masih kecil. Berikan apresiasi, puji usaha anak, bukan hanya hasilnya. Mama bangga adik sudah berani coba-coba. Jadi rumah harus jadi tempat paling nyaman untuk bercerita. Kalau tidak di rumah, anak akan cari tempat lain. Itu.
10: Oke, ya terima kasih ya Ibu Ira ya. Ya baik, Ronald ke Pak Roshid lagi. Bapak, di era digital ini bagaimana sekolah mengedukasi anak agar bijak menggunakan media sosial dan internet? Seperti tadi juga sudah ada beberapa paparan dari ya ketiga narasumber kita ya, Bapak Ibu ya. Dan Ronald dengar tadi ada beberapa kasus cyberbullying yang memang marak sekali anak-anak zaman sekarang, memang tidak terlepas dari yang namanya teknologi gitu. Ya, jadi bagaimana sekolah ini bisa mengedukasi anak agar bijak menggunakan media sosial dan juga internet? Silakan Bapak.
11: Oke, baik. Terima kasih Bang Ronald. Terkait dengan penggedean era kita ya, eranya anak-anak sekarang kan gen alpha ini ya, bukan cuma gen C, jadi anak-anak kita itu sudah masuk ke gen alpha, sudah bukan hanya internet saja yang dia tahu, tapi sudah tahu tentang coding gitu ya, mereka sudah tahu tentang AI, kecerdasan artifisial. Artinya memang sekolah mau tidak mau, karena ini namanya perkembangan teknologi, tetap harus mengikuti perkembangan itu. Bahkan sekarang kan sebenarnya sudah ada mata pelajaran KKA. KKA itu singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Justru malah ada mata pelajarannya malah ya, untuk bagaimana memanfaatkan internet, memanfaatkan coding itu di dalam pembelajaran. Jadi walaupun ada pembatasan gawe, tetapi juga harus memanfaatkan. Artinya dengan jalan membatasi gawe, tetapi dalam eksplor di pembelajaran. Sekarang kan ada mata pelajaran KKA, mungkin anak-anak yang SMK 1 itu sudah dilakukan, yang kelas 10 ya untuk KKA, karena SMK 1 termasuk sekolah model. Nah itu sudah ada namanya mata pelajaran KKA sebagai mata pelajaran pilihan. Dan itu nanti pada akhirnya semua sekolah wajib ada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Artinya apa? Di mata pelajaran itu tujuannya supaya bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan internet dalam bentuk coding itu dan kecerdasan artifisial atau AI gitu. Kalau anak-anak buka di HP, kita tahu ada Gemini, ada GPT kan, ada mode AI itu gitu ya. Itu kalau ditanya apa saja pasti bisa jawab gitu ya. Nah, dia lebih pintar dari kita kadang-kadang gitu ya, mode AI itu. Nah, bagaimana penggunaannya? Jangan sampai nanti proses di kelas guru bertanya langsung anak-anak buka AI. Nah, makanya pada saat belajar
12: HP tentunya harus ditaruh di locker atau di depan, sehingga waktu proses belajar tidak boleh buka AI. Nah, nanti kalau suruh explore untuk berdiskusi dan lain sebagainya, boleh membuat membawa HP untuk mengeksplor. Nah, materi coding ini juga sudah dirancang ya, ada mata pelajarannya. Jadi anak-anak nanti dikasih tahu dalam AI itu ada banyak macam-macamnya, gitu ya. Ada AI hanya bicara bagaimana menulis,

0: kalau kita manfaatkan dengan bagus, tetapi jangan sampai itu juga dipakai untuk hal-hal yang kurang bagus. Nah, bicara tentang HP ini juga, kemarin baru saja, tapi saya bisa, tidak bisa terbuka di sini, ada di Nabire itu ada grup WA. Grup WA itu ternyata grupnya itu memang sengaja dibuat dari Jakarta dalam rangka untuk membius anak-anak yang dibullying supaya malah tambah keras dia dibullying sehingga dia jadi berani. Nah, ini berbahaya karena ini terjadi di SMA 72 atau 70 Jakarta kalau enggak salah. Yang kemarin ada yang sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan itu ternyata awalnya dari WA group. Nah, ini hati-hati. Jadi kepada anak-anak, jadi kalau ada orang kirim, oh masuklah di grup ini, jangan sembarang masuk. Gitu ya. Jadi kemarin terjadi di Nabire ada beberapa anak, ada anak SMP, ada anak SMA, ada anak SMK. Dia sudah masuk grup itu. Nah, di grup itu banyak kekerasan. Banyak foto-foto, video-video perkelahian ada di situ. Kalau kita tiap hari melihat video yang kekerasan, pasti hati anak-anak ikut jadi keras. Nah, itu bahaya, pembiasaan. Makanya anak-anak enggak usah lihat-lihat yang enggak benar gitu ya. Lihatlah yang baik-baik, lihatlah yang ya menyenangkan saja, yang menyenangkan kita, yang guyon-guyon, yang lucu-lucu gitu ya. Jangan melihat yang di TikTok ataupun di anak-anak punya IG kan? Nah, semua punya IG, nah, ada Instagram itu cari yang bukan apa. Sekarang kan ada istilah algoritma, paham algoritma anak-anak? Algoritma itu artinya kalau anak-anak sering buka TikTok yang lucu, pasti besok akan dapatkan TikTok lucu terus, akan dapatkan kiriman itu. Tapi kalau anak-anak buka kekerasan satu kali, besok mendapatkan materi kekerasan terus. Nah, itu namanya algoritma. Itu yang harus hati-hati kita. Jadi anak-anak senangkan ke yang senang, jangan ke hal yang kurang bagus. Harapannya seperti itu. Mungkin itu Bang Ronald yang perlu saya tambahkan terkait dengan bagaimana membatasi gawe. Memang di era yang nggak bisa kita pungkiri, memang eranya sudah begini. Kita yang orang tua tinggal bagaimana supaya era ini tidak terlalu kebablasan gitu ya, saja. Betul. Intinya itu, mungkin itu. Terima kasih.
1: Ya. Oke, okay. Terima kasih ya Pak Rosid. Terkait dengan bagaimana sekolah mengedukasi anak ya, pemirsa dan juga pendengar. Untuk itu, Ronald ke Ibu Sutri. Ini tentang program apa saja nih yang dijalankan DP3A untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Silakan Ibu.
2: Ya, terima kasih banyak Mas Ronald. Jadi dari DP3A sendiri kebetulan tahun-tahun kemarin itu kami ada program, kami menunjang Dinas Pendidikan sih tentang sekolah ramah anak Bapak. Kebetulan kemarin kami ada bantuan fasilitas ya, entah itu dari kelengkapan sekolah, termasuk meja, lemari, buku, pelajaran. Itu kami salurkan ke sekolah-sekolah, ada berapa, kalau tidak salah 8 distrik kemarin, TK dengan SD. Kemudian kami juga ada program yang seperti tadi saya bilang, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Terus yang Ibu juga tadi, yang PKK punya program stunting, itu kami juga tahun ini ada stunting. Kemudian ke masyarakat, sebenarnya kami ingin membuat program juga, karena kalau cuma anak-anak yang diberi sosialisasi, terus orang tuanya seperti apa? Jadi kami juga sebenarnya ingin membuat program kepada orang tua, khusus untuk orang tua terhadap, karena kan ya mungkin kita sebagai orang tua, ya kita orang tua, tapi kan kita tidak tahu hak-hak anak itu kan ada berbagai macam hak anak yang harus kita penuhi, khususnya era sekarang ini yang Bapak bilang tadi, terutama HP. Jadi ya pendidikan keluarga yang utama, yaitu ya etika, ya sekolah agama, seperti yang Ibu juga bilang tadi, pendidikan pertama itu kan dari keluarga.
1: Yeah.
2: Ya, jadi kita harus memberikan pemahaman terhadap orang tua, khususnya ibu-ibu, karena kami juga perlindungan perempuan. Jadi biasanya kami juga memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu.
1: Ibu-ibu.
2: Ya, ke distrik-distrik, ke kampung-kampung, seperti itu Mas Ronald.
1: Oke, terima kasih Bu Sutri. Ya, dan ini pemirsa dan juga pendengar, kita sudah masuk di sesi terakhir, yaitu di sesi closing statement. Ya, Ronald akan ke Ibu Ira. Ya, ini ibu boleh mungkin memberikan pesan kepada orang tua yang mungkin memiliki kesibukan tinggi nih, agar tetap bisa memberikan perhatian terhadap anak.
3: Ya, baik Mas Ronald, pertanyaannya apa

0: pesan kepada orang tua yang memiliki kesibukan tinggi agar tetap memberikan perhatian kepada anak?
1: Yeah.
0: Jawabannya, kepada bapak ibu hebat di Nabire, saya paham ada yang di ASN, ada pedagang, ada nelayan, ada bertani. Itu waktu terbatas. Tapi ingat, anak tidak menghitung berapa jam kita di rumah, dan anak menghitung berapa menit kita benar-benar hadir untuknya. Tips untuk orang tua sibuk, kualitas lebih penting dari kuantitas. Nah, 30 menit main, bercerita, makan bersama, tanpa gangguan HP jauh lebih bermakna. Buat ritual kecil, doa bersama, sarapan bareng, antar jemput ke sekolah sambil ngobrol. Libatkan anak dalam kegiatan, ajak ke pasar, ajak ke kebun, itu semua bisa. Dan jangan jadikan gadget sebagai pengasuh. Dan pesan terakhir saya, ya.
1: Yeah.
0: Pesan terakhir, jangan sampai kita sukses di luar tapi gagal di rumah. Karena investasi terbaik adalah anak. Masa depan Kabupaten Nabire ada di tangan mereka. Mari bersama PKK kita wujudkan keluarga yang kuat agar lahir generasi Papua Tengah yang hebat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Ya, dan untuk pertanyaan terakhir untuk Ibu Sutri, apa pesan bagi masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak Ibu?
2: Ya, terima kasih Mas Ronald. Seperti tema anak, tema Hari Anak pada tahun ini, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Jadi mari kita sayangi anak, dimulai dari keluarga, keluarga terdekat, khususnya di pendidikan yang ada di rumah kita masing-masing. Dan kita melindungi anak dari pencegahan kekerasan, baik itu fisik, psikis maupun mental, agar tercapai masa depan anak yang cerah, khususnya anak-anak generasi emas di Kabupaten Nabire yang kita cintai ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus semua. Luar biasa ya. Ya, itu tadi dua pesan dari Ibu Ira dan juga Ibu Sutri. Dan yang terakhir, harapan dari Dinas Pendidikan kepada orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Silakan Pak Roshi.
3: Oke, baik. Terima kasih Bang Ronald. Jadi terkait harapan kami kepada orang tua, marilah jadikan rumah itu sebagai tempat pertama ya dan utama supaya anak merasa nyaman, aman, sehingga dalam proses pendidikan keluarganya anak-anak tidak terbebas dari perundungan. Karena apa? Di dalam keluarga itulah sebenarnya anak-anak harus diberikan contoh teladan oleh orang tuanya. Tanpa contoh atau teladan dari orang tuanya, tentunya anak-anak nanti pada akhirnya di sekolah juga tidak akan sesuai yang kita harapkan. Kemudian berikutnya ada tambahan untuk Bapak Ibu Guru tentunya ya.
1: Yeah.
3: Untuk Bapak Ibu Guru semuanya, harapannya didiklah anak dengan hati dan kasih sayang. Karena hak anak untuk belajar dan tugas Bapak Ibu Guru untuk mengasihi dan menyayangi anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, terakhir mungkin saya mau ada pantun sedikit ya Bang Ronald ya.
1: Boleh,
3: nggak
1: boleh.
3: Apa-apa
1: boleh.
3: Ya. Ya. Oke, pantun, satu pantun saja. Kalau ada 100 pantun sih di sini.
1: Satu saja. Okay. Ya, kita minta cakepnya ya.
3: Oh, ditanggu, okay. Ya. Oke, walaupun saya sudah cakep enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, ke pasar baru membeli ikan.
1: Cakep.
3: Membeli kain maksudnya. Cakepnya enggak jadi gitu ya. Kain ditenun warnanya merah.
4: Cakep.
3: Mari jaga anak-anak bermain agar masa depannya selalu cerah.
1: Cakep.
3: Mungkin itu saja. Terima kasih Bang Donal.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pemirsa dan juga pendengar, memang ya momentum Hari Anak Nasional ini mengingatkan kita bahwa setiap anak ini berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan yang berkualitas dan juga kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang cerah. Anak Terlindungi, Indonesia Maju, Papua Tengah Hebat. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk para pemirsa dan juga pendengar yang sudah setia bersama kami dalam talk show kita kali ini, spesial untuk memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati di tahun 2026 ini. Dan juga audiens kita, seluruh teman-teman dari SMK 1, 2, dan juga anak panah. Dan juga tidak lupa untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa ya. Ada Pak Harun dari pengawas sekolah ahli madya jenjang SMA SMK. Terima kasih Bapak sudah boleh hadir bersama kami di RRI. Dan juga Wakil Ketua PKK Kabupaten Nabire, Ibu Ira Burhanuddin. Terima kasih Ibu sudah boleh bersama-sama dengan kita. Dan juga dari Kasubdit Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pemenuhan Hak Anak, Ibu Sutriani Besos MM. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan juga pemirsa dan pendengar, sudah saatnya untuk Ronald pamit dalam talk show kita kali ini. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Oke. Okay.

0: baik pendengar, selamat siang bagi Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian telah kita ikuti bersama talk show dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional telah kita lalui. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa lagi di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Tentunya bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dan juga ada Bang Sulis di teknik ya, dan ada Bung Yance Korwa dan Bung Sugiono di pemancar radio yang akan menemani Anda di siang hari ini hingga nantinya di pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. 0984220074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali orang Tondano. Tataran mungkin ya.
1: Oh, di situ tataran, di sini.
0: Badekat dengan badekat ke sana dengan tuh apa danau Tondano.
1: Danau Tondano betul.
0: Apa rasa?
1: Mau pergi di Danau Linau kan?
0: Mantap itu. Bapak siar.
1: Pasiar.
0: Ya, selamat siang Bunda Yels.
1: Selamat siang Mano Immanuel.
0: Ya, kabar baik ya pasti baik. Dalam lindungan
1: Tuhan yang baik. Oh, iya, tentu saja kabar baik, kabar sehat, tetap sejahtera.
0: Tetap sejahtera. Amin. Amin. Silakan Bunda.
1: Bunda mereka lagu dari Sandra Lintang, Lenso Putih.
0: Lenso Putih Sandra Lintang, siap.
1: Ya, menyapa pertama buat Immanuel Sambiri yang sedang bertugas. Selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih kedua orang tua mama papa di rumah. Salam sehat selalu, diberkati.
0: Amin, makasih.
1: Lanjut, yang ada di Tebinda di Bogor, ada Bang Luhut juga di Kepanuli, salam sehat. Pak Junaid di Teluk Ambon Manise, salam sehat juga diberkati. Ada Mama Bagus, Amolin Daisy, ada Mama Rahel, ada apa ya, Mama Novi. Mama, nama Novel.
0: Mama Novel.
1: Mama Ayu, Kakak Diren, Putra Rema, Putra apa ya? Putra Andu Damar Bulan, ada Putra apa? Putra Tunggal. Aduh, pokoknya putra-putra lah semua yang pakai samaran putra-putra. Salam sehat semua, putri-putri juga, oma-oma, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang menyatu di Pro 1 Nabire yang dipandu oleh Terang P. Immanuel, ada Senja juga, salam sehat. Tika di Manado semuanya, salam sehat. Lagu pop aman kan?
0: Lagu aman, lagu pop Manado, waduh.
1: Ini buat Immanuel, atau sambil yang sedang bertugas, selamat siang. Terima kasih.
0: Kembali kasih juga dari Manado ini. Wah, wow, jauh sekali pembuka pintunya. Kita dari Manado kita beralih ke Tapanuli Utara. Ada Bang Luhut. Halo Bang Luhut.
2: Selamat siang musik tradisional daerah.
0: Nah, selamat siang lah Luhut.
2: Iya lah, di sini kabar-kabar sehat di sini, cuacanya juga cerah. Gimana di sana? Wah.
0: Sama ini, cuacanya cerah, jadi orang dari luar bumi bisa lihat jelas.
2: Sama juga ya. Kalau begitu aku merekus lagu.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Dari ini, kalau kita bicara penyanyinya, Argado Trio.
0: Argado Trio.
2: Iya. Judulnya itu Santai Maho.
0: Santai.
2: Iya.
0: Santai maho.
2: Iya, santai.
0: Apa artinya itu?
2: Santailah dirimu.
0: Oh, santailah dirimu.
2: Santailah kamu seperti ini. Iya. Gimana ketemu?
0: Ada. Argado iya. Trio, Santai Maho.
2: Iya, ketemu kan?
0: Ada, lagu Batak iya. Terbaru 2023.
2: Iya, kirim salam-salamnya. Yang pertama buat Lemanu, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Diren, ada Bunda El yang baru dan turut, terima kasih salam, saya salam balik.
0: Mm.
2: Ada Bunda El, ada Nona Pita, Pak Zunedi, Pak Moro, Bang Citra, Kamudi, Bang Rika Mudi. Ada juga Mama Ina, Mama Bagus, Mama Pita, ada Mama Ina. Mama Rumrawer, terus ada Papa Len, dan ada juga Amo,
0: iya.
2: Ada yang Ayu di Masohi, dan buat semuanya lah.
0: Oke. Okay.
2: Kemarin itu, ini dia kemarin dibilang ini aku udah best katanya ya.
0: Bagaimana? Kemarin
2: itu si Kenja,
0: dari
2: salam yang jadi siapa yang sembuh ke pintu yang lagi bilang waktu itu hari Selasa, hari Senin. Udah bagus kita tanya itu kan.
0: Sudah ganti yang baru.
2: Iya itu si Senja itu karena saya sudah dijelekan sama orang lain itu. Dibar ke nomor saya itu.
0: Ah itu.
2: Iya, kalau bisa itu Senja jangan kalau udah diam saja di sana, jangan dijelekan saya sama orang lain. Iya, dibayar diam gitu aja.
0: Nanti.
2: Iya kan? Iya, oke lah. Buat live selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Selamat siang, musik terus dengan Dora. Terima kasih.
0: Selamat siang, terima kasih, Horas. Ya, Luhut dari Tapanuli Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Kakabu.
3: Wow, gua Ambon.
0: Kakabu dari Ambon, selamat siang.
3: Selamat siang,
0: kabar apa kabar? Baik. Kabar baik.
3: Oke. Okay. Ya.
0: Kakabu, baik-baik juga ya. Tuh.
3: Baik-baik.
0: Ah, puji Tuhan.
3: Walaja.
0: Panas ini.
3: Yo panas ya.
0: Tomba tobo di kali boleh nih.
3: Begitu. Gua tuh bukan yang di kali.
0: Ah, ya, tobo di mana?
3: Di Teluk Ambon juga. Kalau okay. Yang di Nacepa.
0: Oh, di Nacepa betul itu pantai. Mantap, nah, banyak itu. Orang nih ada pigi.
3: Betul. Lalu lagu apa ini?
0: Ini lagu Ambon satu dulu.
3: Oh lagu Ambon, aduh. Apa
0: Desa. Ingat-ingatkan dulu.
3: Dari Norway Group.
0: Norway Group, oke.
3: Okay. Ya coba lihat yang ini Desa.
0: Yang mana?
3: Coba lihat Norway dulu.
0: Ah, yang mana itu?
3: Coba lihat dulu.
0: Nurwe ini ada Jang Cuma Tagal, itu dia pelagu andalan, Tulus Dar Hati, Berharap Ale Mau Bale.
3: Ah, itu juga, suara yang penting
0: atau, Ale Mau Bale. Itu ya. Katong Pulang Kembali.
3: Katong Kembali, ya boleh juga.
0: Oke.
3: Okay. Kita ini selalu lupa-lupa dia pun judul-judul lain.
0: Itu jadi... lagi. Saya pilih yang Katong okay. Pulang Kembali.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadi baru lewat itu siapa itu?
0: Abang Luhut itu.
3: Wah, Abang Luhut. Waduh. Abang Luhut masuk kedua nih kah, apa ya? Ketiga kah setelah Bunda El?
0: Ya, betul.
3: Oke, kita mau kirim salamnya. Pertama, seorang punya belum penyiar. Selamat menjalankan tugas selalu berkasih siap. Tuhan ya.
0: Siap,
3: makasih. Dalam harapan sehat selalu bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
3: Ada Bung Luhut yang barusan lewat, terima kasih salamnya. Apa kabar ya, harapan sehat. Bunda Elis juga di Ambo, di Mas di Manado. Selamat siang, rapat siang. Mama bagus, Mama bagus, Waderi, Duren, lalu Mambrawer, kak siapa tu?
0: Mama.
3: Ada.
0: Rembrawer.
3: Iya, baru ada kita punya Mama Amo, Ibu Mama Amo, baru ya. Nov, sama Novel juga. Putra apa tu?
0: Putra Rema.
3: Putra Rema, lalu kemudian ada kita punya Mbak Ayu juga, ada Senja. Apa kabar? Harapan saya juga ada siapa lagi? Siapa lagi yang buat Bu?
0: Ada Putra Tunggal, ada Mama Novel,
3: Pak
0: ada
3: Putra
0: Mama
3: Tunggal,
0: Ina,
3: Putra Rema, Papa Tina, Mama Tina. Semua mama-mama,
0: ada
3: mama,
0: Diren.
3: Diren sudah Diren juga selamat siang. Harapan saya selalu semua mama-mama yang sobat-sobat semua.
0: Iya.
3: Ya. Oke, itu dulu.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak kita orang punya Bu.
0: Siap.
3: Selamat siang dan kelai.
0: Siap. Terima kasih kembali juga orang dari Ambon yang sudah bergabung ya. Ini lagu dari Narue ya, Katong Pulang Kembali, ciptaan Jusiman dan Valentino S. Masih ada di belakangnya Bang Junaidi dari Ambon. Halo, selamat siang.
4: Halo, Amo.
0: Selamat siang, Amo yang
4: masa
0: paling cantik.
4: Masa kau lupa Amo lagi?
0: Setara lupa Amo.
4: Yang jauh-jauh saja kau ingat.
0: Itu lagi dong yang
4: tapi,
0: star dari luar.
4: Tapi, Amo jauh dong. Nanti bulan September dong tidak ikut.
0: Gitu lagi, tapi dong
4: dari luar. Ikut itu. Dong cuma ikut. Toh.
0: Siap, Amo.
4: Iya, Amo minta lagunya Obet Pulagu itu, Obet Windesi.
0: Obet Windesi, siap, Amo.
4: Amo bilang selamat siang, selamat bertugas, kakak Manu yang ganteng.
0: Siap, Amo yang cantik.
4: Iya, salam buat kakak Yance dengan Riono dua-dua di...
0: Pemancar Wadi.
4: Pemancar Wadi, yo.
0: Iya.
4: Selamat siang saja. Yo, Amo salam buat Mama Corisano, Bapak Angel, Mama Angel, Mama Rahel, Bapak Rahel.
0: Iya.
4: Ada kan pengwanggar di situ.
0: Siap.
4: Yang dia kisau kakak laki-laki yang di SBB itu.
0: Iya, kakak polisi.
4: Iya, om polisi toh.
0: Iya,
4: salam buat Mama dan Bapak di rumah.
0: Siap, Amo.
4: Mama suster di bawah, yang di Kalibobo.
0: Terima kasih.
4: Kakak polisi di Kalibobo, di SPB, semua.
0: Siap.
4: Iya. Amo salam lagi buat yang di luar Papua. Bapak Ambon itu, Bapak Prole.
0: Junaidi.
4: Iya. Amo salam balik saja.
0: Iya.
4: Mama Arpa, Mama Jamila, Bunda dua-dua di Manado. Selamat siang saja. Tete Awun di batas kota.
0: Selamat siang Tete Awun.
4: Iya, kemarin Amo sembahin di situ.
0: Dengan Nenek Jepang. Kori.
4: Iya. Amo salam buat yang di Topo ini. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama iya. Mukiri, Mama Mauri. Selamat siang saja. Madu. Semua yang di situ. Mama Ulang.
0: Absen.
4: Banyak Ya, Amo salam lagi buat Mama Desa di Pantai Naomi.
0: Ya, yeah, betul.
4: Ya, Amo salam lagi buat Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros, Tete Wambrau, semua yang di Kali Susu Jalan Manado.
0: Iya. Yeah.
4: Iya.
0: Kenapa lagi?
4: Anak Toraja yang di atas ini.
0: Siapa? Siapa itu?
4: Ini anak Toraja satu ini.
0: Anak Toraja siapa itu?
4: Dan di Nabalu akan di situ. Dia tinggal ikut di sini, tidur.
0: Oh.
4: Ya. Nih, Amo salam buat ini. Intos Sumbrawer. Intos Torido.
0: Intos Sumbrawer.
4: Intos semua ini.
0: Ya, dong ada pilih metik apa ini?
4: Ya, saya takut lagi. Sampai-sampai. Ya. Bahasa masa, Tete dan Nenek.
0: Iya, Tete dan Nenek Wab Darun.
4: Iya, betul. Pendengar setia itu.
0: Pendengar setia, selamat siang.
4: Iya, Bapak Mawe kemarin kasihan su meninggal.
0: Aro.
4: Nenek dan tete.
0: Iya. Ada.
4: Iya, buat Bapak Rama semua yang di situ. Iya, itu saja. Terima kasih.
0: Siap.
4: Terima kasih. Berkati.
0: Terima kasih.
4: Umur panjang.
0: Amin, terima kasih.
4: Desember.
0: Umur panjang juga Amo dengan Nenek Kori. Iya, Amo Windesi dari depan Sipur. Juga Nenek Kori Sano yang mungkin lagi santai di kiosnya di depan Sipur. Tentunya juga bagi Anda kakak, adik, ipar dorang ataupun teman-teman pace mace kam yang sudah senantiasa ya dengar radio RRI Pro 1 Nabire, karena terkadang di daerah-daerah yang susah terjangkau ini ya, salah satunya hiburan ya dengan mendengarkan radio. Nyapa kakak dorang yang di Napan, Wenami, Mosan dan di pulau-pulau ya, Mambor, Arwi, Hariti, yang mungkin juga lagi beraktivitas di siang hari ini. Kami hadir di siang hari ini ya dengan tentang tembang-tembang dari berbagai daerah di Indonesia akan menemani siang hari Anda. Nanti sampai di pukul 13 atau jam 1 siang nantinya.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Nabire siang ini.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.

Pendengar Biarjo dari Tanto Wiyaya, lagu dari lagu pop ya dari Manado menutup kebersamaan kita di siang hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam acara musik tradisional dan budaya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manu Samberi pamit undur diri dari luar negara Anda. Sekaligus kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Nelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Fatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: After such a roller coaster of emotions, setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompas semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sued menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk grup besar. Nah, U15 sudah selesai juga pemisahan grup. Hari ini KMCM 8 ya, U17 dan U18.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
2: 15 sudah gugur di fase grup, kalah sisi gol tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Ini lagi pasti ada Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang, semua hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sana.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang, saudara pendengar RRI Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Telah kita ikuti bersama di siang hari ini di pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Kita jumpa di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Kamis, ya Kamis Batik 23 Juli 2026. Bersama saya Manu Samberi dan juga ada rekan sulis di teknik di pemancar radio ada Bung Sugiono dan Yance Korwa. Kami akan temani Anda dalam acara ini selama 1.5 jam hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nantinya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang mau bergabung bersama-sama kita di siang hari ini berdangdut ria. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Manu Samberi.
0: Iya, selamat siang Putra Tunggal, sudah buka pintu.
1: Putra Tunggal, mau salam saudara ke sana, Bung Manu.
0: Boleh, silakan.
1: Pertama-tama, bagus. Putra Arema, Bapak Arema, Darah Arema, Mama Teguh, Biren, Mama Sipa, Amu Wendeti, Mama Rina, Mama Ikrama. Selamat siang, selamat siang. Ada Sunda yang Lilgari, ada Mas Farok, Ibu Zaman, Mas Dono, Pak Sunda, Pak Selamat Siang dan Selamat Siang. Lagunya Alamat Palsu, Bung Manu.
0: Alamat Palsu, siap.
1: Arema kurang tidak sampai.
0: Tidak sampai ke Putra Arema.
1: Ya. Terima kasih, Manu. Okay. Sudah sampai
0: ujung. Terima kasih. Kembali buat orang Legari, buka pintu di siang hari ini, alamat palsu ini Ayu Ting Ting kalau tidak salah. Di belakangnya Putra Tunggal ada Senja dari SP1. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Prodang dan
0: Dangdut adalah kita. Halo, dapat iya. Salam dari Luhut itu tadi katanya. Udah ada yang baru kah? Jadi lupa. Atau dikasih nomornya gitu.
2: Kalau pakaian, sepatu atau barang-barang yang kita inginkan, tentunya kita ingin yang baru ya kak.
0: Waduh.
2: Tapi kalau dengan yang lama masih bisa diajak apa ya, masih bisa digunakan ya, gak apa dari yang baru gitu kak.
0: Oh gitu.
2: Ya kak Mano. Sehat lu kak ya.
0: Sehat selalu.
2: Sehat sama keluarga. Yang terbaik kalau ada di Senja. Kak Manunya tak kurang suatu apapun. Dalam lindungan Tuhan dan dunia.
0: Amin.
2: Lagunya dulu kak yo.
0: Ajeng Febria kah?
2: Iya. Judulnya lain.
0: Judulnya
2: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang Ajeng Febria.
2: Iya. Mudah-mudahan gak ada cinta yang terlarang. Yes. Atau itu terhalangi. Lancar.
0: Lancar saja.
2: Iya. Salam dulu kak yo.
0: Batas yang sehat ya.
2: Itu sudah. Lagunya buat yang pertama sekali. Buat kak penyiarnya. Juga buat ini. Mama Bagus. Sehat selalu Mama Bagus. Amo Windesi, Mbak Cynthia, terus Damar Wulan, Luhut, makasih ya.
0: Iya.
2: Sudah kasih informasi Kak Manun. Juga buat Putra Meno, Bapak Budiomi, salam hormat selalu, Mama Syifa, Mbak Cynthia keluarga tentunya, sehat selalu buat Nenek. Juga Pak Didan Budi Kepreknya yang lagi istirahat tuh kayaknya tuh.
0: Oh, selamat istirahat. Pak Didan Geprek.
2: Iya. Terus buat siapa lagi ini saya? Lalu juga sudah berulang juga ya buat semua pemerhati lah. Sampai buat semuanya kompak selalu. Kak Mano ya, jangan lupa makan siang.
0: Siap.
2: Ya tuh udah ada kiriman tuh. Oke okay, kak, lagi iya. Ditunggu. Salam sehat okay. Selalu dan erari cair di udara. Makasih.
0: Kembali kasih juga buat Senja yang sudah bergabung ya. Lagunya dari Ajeng Febria, Cinta Terlarang. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini ya, 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-5494-419. Lagunya lagu dangdut. Baik itu lagu yang lama ataupun yang baru ya, biasanya di mix begitu. Di belakangnya Senja. Halo, selamat halo. Siang.
3: Selamat siang Bung Manu dengan Padi Arema.
0: Selamat siang Padi Arema, baru kedengaran suaranya ini. Mantap.
3: Oke, pertama buat Bung Manu dengan yang bertugas. Bung dengan yang di Pemancar Radio. Mudah-mudahan sehat selalu, Tuhan selalu menyertai.
0: Amin, makasih.
3: Lanjut, tadi yang buka pintu
0: Putra ada, Tunggal.
3: Tadi Putra Tunggal di Legari. Yang baru lewat Senja. Lanjut ke SPC ada Mama Siva, Putra Arema di Karadiri ada Mama Bagus. Kemudian lanjut ke Sriwini, batas kota ada Amo, selamat siang Amo.
0: Iya.
3: Di Sama Usa ada Mama Novel. Di Topo, Mama Ayu, Mama Ina, semua penggemar RRI, siaran Prodangdut.
0: Iya, baik.
3: Tuh, lagunya Malam Terakhir versi Koplo.
0: Malam Terakhir versi Koplo, ya.
3: Terima kasih, Bung Manu. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali juga buat Pade Arema yang mungkin lagi beraktivitas sekarang ya. Di mana saja Anda berada, harapannya selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Di dalam setiap apa yang dilaksanakan atau digiatkan. Di belakangnya Pade Arema ya di 0984-22074. Halo, selamat siang, Prodang.
4: Halo, selamat siang, kakak mana yang ganteng.
0: Selamat siang, Amo yang paling cantik juga.
4: Hari ini
0: bahasa deh,
4: Mas Fadi, ini masuk, oke?
0: Nah, itu lagi.
4: Iya, selamat siang, selamat bertugas, buat kakak mana yang ganteng.
0: Ya, siap, Amo, terima kasih.
4: Ya, begitu boleh. Nih, Amo mau minta lagu rohani satu, dari Golemisido, bahkan Puh Ibu Pendeta.
0: Oke.
4: Okay. Sambratoi.
0: Siap.
4: Dia juga monitor dia.
0: Baik.
4: Ya. Ama masalah Bapak di Arema, masuk terus ya. Ya, Mbak Senja, Mama Bagus, Pade di Lagari.
0: Iya.
4: Ya, Mas Tunggal, Mas Waro. Ya, salam berat buat Diren, Pade Arema, Arema 22 itu. Supaya masuk.
0: Iya.
4: Ya. Salam bagi Senja, Senja Spamaso. Ya, salam bagi Bat, Mama Ayu, Mama Ina, Balatri, Mama Ikran, Mama Kiri.
0: Iya.
4: Spamaso.
0: Ya.
4: Biar amin. Ya, mau lagi salam lagi Bat, Mama Korisano di kios.
0: Iya, siang. Ini Kori, monitor terus. Joget-joget ya. Ini Kori.
4: Iya. Salam buat Mama Rahel, Bapak Rahel, semua yang di kompres. Dan Sipur. Ya, Mbak Tete Awom. Tete Awom.
0: Tete Awom, selamat siang.
4: Ya, Amo mau salam buat Bapak Samberi, Mama Samberi.
0: Terima kasih.
4: Ya, keluarga Samberi semua. Siap. Yang di Wanggar, Kalbobo, semua. Ya, Amo salam lagi buat Mama Ulan, Madu, yang di Topo Kecamata, Topo 3,
0: mungkin dong lagi cari-cari tempat teduh, panas ini.
4: yo. Amo salam lagi bak. Saya pun Nenek Mawen.
0: Nenek Mawen, selamat siang Nenek Mawen.
4: Ya, sudah berduka kemarin dulu. Yo, ni mama lama. Semua yang di sana, Mbak.
0: Iya.
4: Ya, buat tete le nene di EPK. Selamat siang saja. Sebanyak, tete. Yo,
0: jatuh buat tidak putus ini,
4: Bapak Ambon.
0: Bapak Ambon di Ambon, Junaidi.
4: Mama yang di Manado, dua-dua itu.
0: Mama, iya.
4: Yo, Mama Fale, Mama Jamila. Selamat siang. Yo, buat Bapak Yeri.
0: Mansar Jerry di Jogja.
4: Yo, Bapak Yeri, Ria di... Nanti dia beramu masuk bagi dasar yang selesai.
0: Itu lagi, amu lupa
4: Putra
0: kapa.
4: Putra Putri Komoro. Ya. Itu, sampai saya ketawa.
0: Itu saja, Kak?
4: Ya, itu saja. Terima kasih. Lagunya ditunggu. Tuhan memberkati. Tapi lagu rohani.
0: Siap, WMI Sido, amu sudah siap. Amu Windesi depan Sipur. Di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat siang. Halo.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat Halo. Siang.
5: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Orang Wonorejo apa ini?
5: Betul.
0: Positif Rogers. Damarulan, silakan.
5: Lagunya Cinta Kasihku Evita Mala.
0: Cinta Kasihku Evita Mala. Baik. Siap.
5: Kirim-kirim untuk Mama Ayu, Mama Yuli, Pak De Budi, Mama Bagus, Mama Cynthia, Siva, Bunga di Grimulyo, Mbak Liar, di Grimulyo, Mbak Lastri, selamat siang semuanya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu.
0: Mantap.
5: Oke, Bu Immanuel Sanderi, selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang, kembali juga buat Putra. Ataupun Damarwulan ya, dari Wonorejo yang sudah bergabung. Lagu dari Evita Mala, Cinta Kasihku. Sudah ada berapa ini lagu kami siapkan? 5 lagu, ya. Dangdut pilihan menghibur kita di siang hari ini. Nanti kami kembali lagi pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini. Menghantar, menemani Anda di setiap aktivitas Anda yang Anda laksanakan di siang hari ini.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: bau.
1: Iya, iya.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Nabire siang ini.
3: Meskipun terkadang kejujuran menyakitkan, tapi cobalah

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia.

Pendengar kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari awal acara, pertengahan hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manusia Mberi, pamit undur diri dalam pendengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Nabire sore ini.

0: sesuai foto atau pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Selamat sore pendengar RRI Pro Satana Bila di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro Satana Bila, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Anda masih bersama saya Manusia Mbire penyiaran Anda dan juga rekan sulis di teknik. Ada Bung Yaci Korwa dan Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti. Jarum jam di studio pukul 15.04 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang penyampaian warta berita daerah sore nanti di pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadir dengan musik dan informasi temani sore hari Anda. Dikabarkan momentum Hari Anak Nasional 2026 jadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan gizi yang layak. Semangat ini tercermin melalui langkah pemerintah Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan 1 ton beras kepada Yayasan Difabel Anak Yatim Piatu dan Anak Putus Sekolah Nabire, pengelola Panti Difabel dan Asrama Inklusi Matahari. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga yang dijalankan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, program ini juga memperkuat upaya pemerintah dalam memastikan anak-anak yang berada dalam kelompok rentan tetap memperoleh hak dasar mereka, terutama di tengah tantangan ekonomi dan fluktuasi harga bahan pokok. Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan secara langsung ke Panti Difabel dan Asrama Inklusi Matahari. Bantuan berupa 1 ton beras itu akan memenuhi kebutuhan dapur umum yayasan selama beberapa waktu ke depan. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga pangan, tapi juga mendukung keberlangsungan pelayanan sosial bagi anak-anak difabel, yatim piatu, serta anak putus sekolah yang berada dalam pengasuhan yayasan. Ketua Yayasan Difabel Anak Yatim Piatu dan Anak Putus Sekolah Nabire, Maria Yetia Saputri Kapitarau, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nabire bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh jajaran yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak di panti. Menurutnya bantuan tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar dibandingkan nilai materialnya.

Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satyawiyata Mandala, Nabire. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM Tahun Akademik 2026-2027 bahwa 1. Batas waktu pendaftaran, pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran adalah tanggal 24 Juli 2026. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dibayar di rekening USWIM Nabire pada Bank BNI Cabang Nabire. 3. Kepada calon mahasiswa baru yang telah membayar biaya pendaftaran dan belum mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran, harap segera mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran pada loket panitia pendaftaran di kantor Rektor USWIM paling lambat hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pada jam 15 waktu Indonesia Timur. 4. Kepada calon mahasiswa baru yang telah membayar biaya pendaftaran dan tidak mengambil dan atau tidak mengisi serta mengembalikan formulir pendaftaran sampai dengan batas waktu tanggal 24 Juli 2026 jam 15 waktu Indonesia Timur dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat menarik kembali biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan. 5. Kepada mahasiswa yang telah mengembalikan formulir pendaftaran, harap hadir di kampus pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 dan Senin 27 Juli 2026 untuk mengambil kartu tes dan mengikuti penjelasan pelaksanaan tes secara online. 6. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 7. Pengumuman hasil ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 8. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 9. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai 15 dan 17 Agustus 2026. 10. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai 24 Agustus 2026. 11. Kepada calon mahasiswa baru tamatan SMA, SMK angkatan tahun 2026 dan 2025 yang telah dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa baru USWIM dapat mendaftar sebagai mahasiswa calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah pada seksi pendampingan pendaftaran KIP kuliah Panitia Maba USWIM Tahun Akademik 2026-2027 dengan melengkapi persyaratan administrasi calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah. 12. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 13. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM Jalan Sutamsu SH Kalibobo Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatian disampaikan terima kasih. Nabire 20 Juli 2026, Ketua Panitia tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal MSI.

Mendengar informasi dari Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire terus perkuat pengawasan terhadap pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan yang jadi kebutuhan dasar masyarakat. Komitmen tersebut ditujukan ataupun ditunjukkan oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Puskesmas Sriwini pada Rabu kemarin. Kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan mengecek kesiapan fasilitas kesehatan, tapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar berjalan baik sesuai harapan pemerintah daerah. Dalam sidak ini, Julianus meninjau langsung setiap ruangan pelayanan sekaligus berdialog dengan tenaga kesehatan. Ini guna mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada pasien. Julianus menjelaskan bahwa sidak merupakan bagian dari pengawasan langsung terhadap seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, termasuk puskesmas, sekolah, distrik, hingga badan dan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Menurut beliau, pemimpin daerah tidak boleh hanya mengandalkan laporan administrasi karena kondisi di lapangan seringkali berbeda dengan informasi yang diterima. Hasil pemantauan yang dilakukan menunjukkan masih terdapat sejumlah perbedaan antara laporan yang diterima pemerintah dengan realitas pelayanan di lapangan. Oleh karena itu, ia menilai monitoring secara langsung harus terus dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang objektif sebelum mengambil langkah evaluasi. Setelah melakukan peninjauan, Sekda Nabire menggelar rapat evaluasi bersama Kepala Puskesmas Sriwini, dokter, perawat, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan. Dalam pertemuan ini, beliau mengingatkan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan medis maupun kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Sikap petugas ketika menyambut pasien juga memiliki peran besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dalam arahannya, Julianus meminta seluruh tenaga kesehatan memberikan pelayanan dengan penuh sukacita dan hati nurani. Ia menilai pendekatan humanis merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan. Dalam kesempatan itu juga, Julianus mengungkapkan bahwa berdasarkan berbagai informasi yang diterimanya, Puskesmas Sriwini selama ini telah memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Bahkan banyak warga dari wilayah Karangmulia maupun Kalibowong memilih mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sriwini karena kualitas pelayanannya dinilai cukup baik.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Netizen, Mace, Pace, kakak ade dong semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Testo.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah Soleh.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar tadi malam.
3: Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
2: Polres Nabire menggelar apel konsolidasi kesiapan pengamanan untuk mengantisipasi pelaksanaan penyampaian pendapat warga Intan Jaya yang dijadwalkan hari ini.
4: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2006. Bersama saya Manusam Beri, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, puncak peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar tadi malam. Artis nasional antara lain Nobo Idol dan Michael Idol turut hadir mempersembahkan puji-pujian. Berikut laporan Jodefri Panjaitan selengkapnya.
2: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Mekina Yupa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
3: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, Panitia Pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
2: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Michael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Mekina Wipa, Wakil Gubernur Dinas Gele, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Polres Nabire menggelar apel konsolidasi kesiapan pengamanan untuk mengantisipasi pelaksanaan penyampaian pendapat warga Intan Jaya yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis. Ya. Sebanyak 650 personel gabungan TNI Polri, Brimob dan Satpol PP disiagakan di 5 titik pengamanan guna memastikan aksi penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabak Ops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
5: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPRP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi kita mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
4: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya, keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal, sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arnold Sodila melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Pertamina Patraniaga memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya dikenai sanksi penghentian sementara penjualan, tetapi juga terancam pencabutan izin apabila pelanggaran terus berulang. Berikut laporan rekan kami Veronica Sandra dari Timika.
6: Satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan sanksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
7: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian dia disanksi tidak bisa. Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
6: Kepala Disperindak Mimika Sabilina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Disperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
7: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat ya. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
6: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Satu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah meresmikan gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan di kawasan PPI Waharia. Kehadiran gedung baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung kinerja aparatur sipil negara. Berikut Nur Febriana menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
9: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usaha keuangan. Ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
8: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
10: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
8: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilham III memulai program makan bersama gembira di distrik Krep Kuri, Kampung Batas Batu, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini jadi langkah awal dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah pedalaman yang masih memiliki tingkat kerawanan tinggi. Berikut kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra, kembali melaporkan laporannya.
11: Panglima Kogab Wilham III Legend TNI Luki Avianto memimpin langsung pelaksanaan King of Makan Bersama Gembira di titik kuat Batas Batu. Ia didamping Kepala Staf Kogab Wilham III Marsda TNI Joko Sugeng Srianto, serta penjabat utama Kogab Wilham III, serta personel Satgas Pamtas Mobil Yonif 300. Dalam rombongan disambut antusias oleh masyarakat distrik Krep Kuri, terutama ratusan anak-anak dan ibu hamil yang mengikuti kegiatan makan bersama. Selain pembagian makan bergizi, Kogab Wilham III juga menggelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga sebagai bagian dari pelayanan kemanusiaan.
12: Ini melihat ini daerah perbatasan yang merupakan daerah hitam yang dulunya merupakan daerah perlintasan dari OPM. Sehingga kita melihat semua di sini pelaksanaan MBG mayoritas dilaksanakan oleh prajurit TNI untuk melayani masyarakat. Dan harapan kami ini nanti akan bisa berkesinambungan akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
11: Menurut Panglima Kogab Wilham III, pelaksanaan program pada tahap awal masih melibatkan personel Satgas TNI di bawah kendali Kogab Wilham III untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Ia berharap program makan bergizi gratis dapat segera dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Badan Gizi Nasional bersama instansi terkait. Dukungan seluruh pihak dinilai penting agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok Papua, sekaligus mempercepat lahirnya generasi muda yang sehat dan berkualitas.
12: Kita melihat tadi antusiasme masyarakat, bagaimana anak-anak, mama-mama yang menyantap makanan bersama kami, ini sangat membutuhkan program ini di sini. Ini dalam rangka juga mengemban amanah dari pemerintahan kita, dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
11: Program Makan Bersama Gembira yang digagas Kogab Wilham III di distrik Krep Kuri diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaksana program makan bergizi gratis di wilayah-wilayah terpencil Papua melalui kolaborasi antar TNI, Badan Gizi Nasional, dan pemerintah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempersiapkan generasi emas Indonesia dari tanah Papua. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari ini Kamis 23 Juli 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 23 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp150.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan bandeng pertumpuk, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000, sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini diantaranya. Puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar tadi malam. Polres Nabire menggelar apel konsolidasi kesiapan pengamanan untuk mengantisipasi pelaksanaan penyampaian pendapat warga Intan Jaya yang dijadwalkan berlangsung Kamis hari ini. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Sambir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Nabire sore ini.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Selamat sore pendengar RRI Pro Satria Bire, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro Satria Bire, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, jarum jam istri menunjukkan pukul 16.49 menit waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian warta berita sore telah kita lalui bersama. Kita masih jelang pukul 17 nantinya dalam acara Beranda Asta Cita dengan topik ketahanan keluarga, yaitu acara dari Pro 1 Jakarta, pendengar, ya, akan direlay se-Indonesia Pro 1, ya. Dikabarkan dari DIY jelang HUT yang ke-81 Republik Indonesia, Panitia HUT Kabupaten Deya menggelar technical meeting lomba vokal grup dan musik akustik sebagai langkah awal memastikan seluruh peserta memahami aturan sekaligus membawa semangat pelestarian budaya Papua. Pertemuan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Deya Rabu kemarin menghadirkan seluruh perwakilan peserta lomba. Ketua Panitia HUT RI Kabupaten Deyai Ruben Mote memimpin jalannya kegiatan bersama Koordinator Seksi Lomba Andreas Mote. Panitia memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan seluruh ketentuan perlombaan, mulai dari mekanisme penampilan, syarat peserta hingga konsep lomba yang mencari ciri khas penyelenggaraan tahun ini. Melalui forum itu, Panitia juga membuka ruang diskusi sehingga setiap peserta memperoleh pemahaman yang sama sebelum memasuki hari perlombaan. Koordinator Seksi Lomba Andreas Mote menjelaskan bahwa lomba musik akustik tahun ini mengusung tema pelestarian budaya lokal. Panitia ingin mendorong para peserta menghadirkan aransemen kreatif yang memadukan alat musik modern dengan kekayaan musik tradisional Papua tanpa menghilangkan identitas budaya daerah. Dijelaskan bahwa peserta harus menyusun komposisi maupun aransemen lagu-lagu daerah Mewo, Deyai, dan lagu-lagu Papua lainnya. Kreativitas

0: Panitia juga menetapkan setiap grup beranggotakan 5 hingga 15 orang. Masing-masing kelompok memperoleh waktu tampil antara 5 hingga 15 menit. Seluruh peserta diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan selama berada di atas panggung sebagai bentuk penghormatan terhadap acara nasional sekaligus menjaga nilai etika dalam pertunjukan seni. Dalam kesempatan yang sama, panitia kembali menegaskan bahwa seluruh peserta harus berasal dari Kabupaten Deiyai. Panitia tidak mengizinkan keterlibatan personil dari kabupaten lain. Kebijakan ini jadi bagian dari upaya memberikan ruang seluas-luasnya kepada talenta lokal agar dapat berkembang melalui ajang seni budaya.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik saudara pendengar, Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti siaran berjaringan nasional, yaitu acara Beranda Sukacita langsung dari ataupun kami relay dari Pro 1 Jakarta. Sekaligus kami yang bertugas di Nabila Lintas Siang, saya Manu Sambiri, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabila Lintas Malam. Ada Bung Valen Elwan dan kawan-kawan akan temani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur malam nanti. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Untuk ketahanan keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga, BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
3: Sosok,
2: ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu nggak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun-temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
3: iya,
2: berarti ya.
3: Betul.
2: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak terutama, karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
3: iya, Mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
2: 20,9%
3: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
2: Betul,
3: ya,
2: betul.
3: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
2: Ya.
3: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
2: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
3: Ya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
2: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang
3: betul,
2: ya.
3: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
2: Ya, betul. Dari dampaknya ya.
3: Ya, dampak fatherless.
2: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
3: Betul.
2: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
3: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
2: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar nggak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merenge-renge, papa-papa, mau papa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
3: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang, di ujung cemeti ada emas. Ya. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
2: Boleh,
3: contoh,
2: boleh.
3: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga, contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
2: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama." Ya, ya, kan begitu. Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
3: Ya, betul. Okay. Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
2: Ibu.
3: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan mungkin.
2: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
1: Pendengar, dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena, kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang itu suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Oh, iya, ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu. Hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu. Seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga, sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat. Beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri ya. Jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, aduh kalau makan duduk di meja itu bagaimana ya. Atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa. Tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu yang kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak, menurut saya, anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak, itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta Bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah. Saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar. Anak-anak yang di sekolah, mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu. Keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda Wene ini juga di Sabulama, Distrik 21 Kabupaten

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Nah, sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak. Harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum atau apa yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi ini, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang dari kita itu hidup menurut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah. Secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung. Bukan anaknya orang yang kaya. Mungkin dia juga anaknya seorang petani. Mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corong negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, ia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam. Demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita masuk. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
0: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad, jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan, jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
0: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita berjaringan nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya, yeah. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur

0: bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
1: Siap.
0: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
1: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
0: Yeah.
1: Keluarga adalah madrasah pertama, tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kementerian Bangga, BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
0: Oke, kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
1: Proaktif gitu ya.
0: Proaktif, bergerak gitu. Dan namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor, investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota Pak.
0: Ya, gen ota. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke, ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang jika tempat tinggal

0: Karena tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah ini Bang Fadil. Nah jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemaripah loh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kita cukupkan dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah menemani ada saat ini. Mengantar kita pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB 729 kHz. Nabirai malam untuk edisi siaran hari Kamis 23 Juli di tahun 2026 hingga pukul 24 atau hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur nanti. Bersama saya Valen Elwan, ada Bung Abjan, di pemancar operator MCR, dan juga ada pemancar radio, ada Bung Yance dan juga Bung Timo yang menemani anda hingga nanti pukul 24 atau hingga pukul 00 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Abang Mama Dorang? Tentunya semoga kabar baik untuk kita semua di sore menjelang malam hari ini. Yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas sembuh sehingga bisa kembali melaksanakan aktivitas, tentunya menghabiskan waktu bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama istri atau mungkin juga bersama dengan orang tua, tentunya, atau dengan siapapun. Dan juga pendengar, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur jelang Warta Berita Gema Papua, menemani arwah dengar anda bersama Pro 1 dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak.

Beberapa teman pendengar Bursa Jam menemani Rondengar Anda saat ini, mantar kita pukul 18 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Muhammad orang yang baru saja mengikuti Pro 1 ya, tentunya di gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital. Salam kompak dan salam sehat dimanapun siaran Pro 1 dapat didengar ya, tentunya yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, atau mungkin juga daerah pesisir atau juga daerah kepulauan. Pokoknya salam kompak, salam sehat untuk semua di malam hari ini. Semoga kabar baik selalu ya, yang masih menjalankan berbagai tugas dan juga kesibukan atau yang mendapatkan shift malam, tetap semangat. Semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu istirahat atau waktu luang, momen berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati kebersamaan tentunya. Pukul 19 nanti atau akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua ya, siaran berjalan Korwil 1, siaran Korwil Nusantara 1 Papua, menemani Bapak Mendorang yang saat ini bersama Pro 1 dengan teman-teman yang masih sudah saya siapkan ya tentunya. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama. Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang SHMM memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNJ. Selengkapnya dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan. Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang SHMM secara resmi memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNJ dari Yonif 711 Raksatama dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda. Kegiatan berlangsung di Pelabuhan Wapnor Biak Selasa 21 Juli 2026. Dihadiri jajaran perwira tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda setempat. Kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 PVB Kogab Cendrawasih tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa tugas selama 1 tahun penuh di wilayah perbatasan Papua Tengah. Dalam kesempatan ini, Pangdam 17 Cendrawasih memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh prajurit. Selama bertugas, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun juga hadir secara langsung membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kegiatan teritori dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberian makan bergizi gratis, hingga pengobatan keliling. Bahkan sepanjang masa penugasan, tidak ditemukan catatan hal negatif dari kedua satuan ini.
2: Saya selalu sampaikan sama prajurit bahwa kader kalian di tengah-tengah masyarakat itu harus memberi dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh sederhana, di beberapa tempat di daerah penugasan mereka memberikan pelayanan kesehatan dari kota ke kota. Itu dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Mereka membantu dalam pemberian makan bagi anak sekolah, itu dampak yang mereka membantu anak-anak belajar karena ada keterbatasan guru ya. Mereka membantu menyiapkan fasilitas ibadah bagi masyarakat. Bahkan mereka ada program yang membantu membeli hasil bumi dari mama-mama yang ada di pedalaman, sehingga mama-mama tidak terlalu jauh harus membawa hasil bumi. Saya pikir itu hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat. Ada kedekatan antara kita dengan masyarakat yang ada di daerah kita.
1: Turut hadir dalam upacara Danrem 173 Praja Vira Praja, Aspens Kasdam 17 Cendrawasih, Kasmin Pangdam 17 Cendrawasih, Paban Sops Dam 17 Cendrawasih, Dandim 1708 Biak Numfor, pimpinan TNI di wilayah Biak Numfor, perwakilan Polres Biak Numfor, serta perwakilan pemerintah Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan. Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa di SD Negeri 2 Serui. Dari RRI Serui, Salo Ayomi selengkapnya melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis MBG membawa dampak positif seperti mendorong kehadiran siswa ke sekolah meningkat. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis Tumingus Arera SPD menjelaskan, MBG yang dilaksanakan pada tahun 2025 hingga 2026, setiap Senin hingga Jumat pada sekolah tersebut memberikan dampak positif. Pelaksanaan MBG ini terjadi perubahan pada siswa seperti tingkat kehadiran ke sekolah meningkat dibanding sebelum pelaksanaan MBG. Siswa antusias datang ke sekolah.
4: Pelaksanaan MBG yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Serui sejak tahun 2025 di bulan Maret tahun 2025 sampai sekarang bulan Juli 2020 berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu waktu efektif proses belajar mengajar berlangsung. Ada peningkatan atau perubahan pertama di tingkat kehadiran siswa, tapi juga pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah. Ada pengaruh terhadap peningkatan kehadiran siswa dan juga pemenuhan gizi dari anak-anak selama pelaksanaan MBG berjalan di SD kami. Tidak ada kendala, tapi berjalan sesuai dengan jadwal.
3: Sementara itu, salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Serui, Kapita Imbiri, mengatakan dengan adanya MBG, anak-anak tidak lagi meminta uang jajan kepada orang tua, sehingga pengeluaran orang tua yang biasanya memberi uang jajan kepada siswa tidak lagi memberi uang jajan. Manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap dibandingkan dengan menu makanan yang disajikan orang tua.
5: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SD Negeri 2, kami sangat berterima kasih dengan adanya program pemerintah terkait MBG, makan gizi bergratis, karena sangat membantu kami orang tua murid untuk terkhusus pengeluaran kami sehari-hari. Mungkin yang setiap harinya mereka wajib ke sekolah sebelum adanya MBG berkisar 5.000 atau 10.000, tetapi dengan adanya program MBG mengurangi biaya pengeluaran kami sebagai orang tua. Mereka sudah jarang lagi minta uang jajan karena terbantu sekali. Setiap kali mereka ke sekolah, sebelum pulang ke sekolah mereka harus makan dulu, baru mereka dibolehkan pulang, sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang.
3: Harapan orang tua maupun guru di sekolah, MBG dapat berlangsung dengan aman dan lancar guna peningkatan gizi siswa di sekolah maupun mendorong tingkat kehadiran siswa yang meningkat. Siswa juga rajin belajar. Sekaligus orang tua dan sekolah juga berharap agar adanya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Salo Ayomi melaporkan.
1: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Berikut dari RRI Nabire, Jodevri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor.

0: kekurangan dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
1: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Nawipa, Wakil Gubernur Dinas Gele, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jebri Panjatan melaporkan.
2: Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke menggelar sosialisasi intensif mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara bijak dan legal. Berikut dari RRI Merauke, selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, instansi pemerintah, serta pelaku usaha di wilayah Papua Selatan agar tidak menggunakan perangkat komunikasi secara ilegal. Hal tersebut disampaikan pimpinan Balai Monitoring Kelas 2 Merauke, Junaidi Jafar, dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi bijak menggunakan frekuensi radio bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Care Inn. Dikatakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Penggunaan yang tidak tertib dan tanpa izin resmi berpotensi besar menimbulkan gangguan yang membahayakan penerbangan dan komunikasi kebencanaan. Junaidi Jafar berpesan melalui sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman terkait peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke sebagai pengawas untuk bagaimana penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai standar, ketentuan perizinan, sanksi ataupun pelanggaran, serta pentingnya menjaga kualitas pelayanan komunikasi.
4: Frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, memiliki peran penting dalam mendukung berbagai layanan komunikasi. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan gangguan serta dapat memberikan manfaat.

0: manusia merencanakan, tapi yang menentukan Tuhan. Dilaporkan oleh
1: Menurut Musa, peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Guru yang memiliki kompetensi akademik yang lebih baik diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas serta mampu menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Ia juga mengingatkan agar para mahasiswa mampu membagi waktu antara tugas sebagai pendidik

0: Tapi yang terpakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
1: Wilesi.
0: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit ya, kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
2: Sementara itu, Ketua Kopdes Praputi Walesi Amatus Yelipele SE mengatakan, bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui kooperasi yang dipimpinnya di distrik Walesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui kooperasi.
3: Bulan 6 saya bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Pegunungan, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat Koperasi Desa Merah Putih Malaysia, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita sampaikan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
2: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele juga menyebutkan sejauh ini Kopres Walesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan.

Mendengar Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, usai Anda ikuti Warta Berita Gema Papua dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19.29. Sesaat lagi mendengar, kami ajak Anda ya tentunya pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan untuk Anda siraman renungan rohani Islam saat ini tidak dapat berlangsung hingga nanti pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur bersama Pro 1. Kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beberapa tembang bernuansa religi negara yang sudah menemani Roni Granada saat ini mengantar kita pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan seperti biasa. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu istirahat atau waktu luang berkumpul bersama keluarga atau juga bersama dengan orang terkasih, selamat menikmati waktu kebersamaan dan juga bersama Pro 1 hingga nanti jam 9 ya, pendengar, atau jam 21 waktu Indonesia Timur. Nah, kami hadirkan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Beberapa teman-teman bersuja menemani rendengaran saat ini, mantar kita pukul 20 lebih 25 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat malam yang saat ini mendengar, masih masalah beberapa aktivitas dan juga kesibukan ya, tetap semangat, semoga sukses selalu. RRI.co.id, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wanidaksmen Fajar Rizal Ulhaq mengingatkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSPE tahun 2026 ini agar dimanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Fajar menegaskan dana BOSPE bukan sekedar anggaran yang dapat dibelanjakan, melainkan harus digunakan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka pelatihan fasilitator daerah atau FASDA di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Jawa Barat. Pada larang, Fajar menjelaskan skema BOSPE kinerja di Jawa Barat menjangkau 3.436 satuan pendidikan di 27 kabupaten dan kota, termasuk 1.426 sekolah swasta. Menurutnya, penguatan program BOSPE menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui revitalisasi ruang belajar dan pemanfaatan teknologi digital. Wamendikasmen juga menekankan pentingnya akurasi data pokok pendidikan Dapodik sebagai dasar penyaluran anggaran. Ia mengingatkan bahwa data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan alokasi anggaran tidak tepat sasaran. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: langsung aja kami ajakkan untuk kita ikuti penyampaian warta berita nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
3: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
5: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
6: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
4: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
7: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
8: Sebelumnya memang pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blue Ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi. Gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
10: ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya, perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksinya kan mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
10: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
12: Tidak ada yang menyaksikan.
11: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Eri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
13: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
13: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indrasi, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: ABU has put together, well, internally AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
16: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
17: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
15: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
19: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
18: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
19: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
22: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
21: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
21: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
0: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
1: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
0: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
0: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dengar Anda bersama Syarang Program 1 Radio Republik Indonesia Nabirus Anda ikuti Warta Berita Nasional. Dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 9 atau 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam menemani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlison menyampaikan bahwa Biro Investigasi Federal FBI Amerika Serikat menyerahkan 8 artefak asal Indonesia. Artefak budaya tersebut berasal dari Papua yang terdiri dari suku Dani, suku Asmat, dan kawasan Danau Sentani. Ia menjelaskan 8 artefak yang dikembalikan FBI terdiri atas berbagai benda budaya khas Papua, diantaranya kapak batu, benda-benda ritual, koleksi dari kawasan Danau Sentani, artefak milik suku Dani atau Asmat, hingga tengkorak manusia berukir. Dan ia mengatakan bahwa benda-benda tersebut diduga keluar dari Indonesia melalui jalur perdagangan ilegal, sehingga akhirnya berhasil diamankan aparat penegak hukum Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi budaya Indonesia yang terus diperkuat. Selain bekerja sama dengan Amerika Serikat, pemerintah juga telah melakukan repatriasi berbagai benda budaya dari Belanda dan negara lain. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah membedakan antara koleksi budaya yang diperoleh secara sah, salah satunya dengan benda budaya yang keluar melalui pencurian, penyelundupan, atau perdagangan ilegal. Ia juga mengungkapkan sebelum pengembalian artefak Papua, FBI juga berhasil menggagalkan upaya penjualan sejumlah benda bersejarah lainnya, di antaranya arca perunggu dan patung Bodhisattva yang diduga berasal dari Indonesia. Nah, kasus tersebut bermula ketika aparat Amerika menemukan benda-benda yang bersejarah yang akan dilelang. FBI kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di New York. Ia berharap seluruh artefak yang berhasil dipulangkan akan menjadi koleksi negara dan direncanakan dipamerkan di Museum Nasional Indonesia. Hal itu dilakukan agar dapat dinikmati masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai kekayaan budaya Nusantara. Sebelumnya, Jaksa Amerika Serikat Jay Clayton mengumumkan pengembalian 2 benda perbekalan yang dicuri dari Indonesia. Barang-barang bersejarah dicuri dan dijual melalui pedagang barang antik Douglas Ledford kepada seorang kolektor asal Amerika Serikat. Nah, sekitar akhir 2021, kolektor tersebut secara sukarela menyerahkan kembali total 34 benda perbekala asal Kamboja dan Asia Tenggara. 2 benda perbekala tersebut resmi dikembalikan Indonesia dalam sebuah upacara penyambutan repatriasi KJRI New York. Ia mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan penyidik keamanan dalam negeri Amerika Serikat atau HSI. Menurutnya hal itu dilakukan untuk menghentikan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dari karya seni bersejarah.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kan harus duduk.
1: Duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanyalah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Beberapa tembang yang baru saja menemani anak pendengar saat ini mantar kita pukul 22 lebih 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak anak pendengar selanjutnya untuk kita ikuti Sandiwara Radio produksi dari RRI Gorontalo dengan Pulang Jadi Abu. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man? Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
1: Pulang juga, 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Itu ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
1: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
2: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
3: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
2: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
1: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu.
0: Dia udah gak waras. Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku, kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar.

0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

beberapa teman pendengar bersedia menemani Anda usai Anda ikuti Sandiwara Radio di malam hari ini. Mantar kita pukul 22 lebih 26 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Bapak Muhammad Orang yang baru saja bergabung atau mungkin baru dengar radio ya, tentunya Pro 1 Era Nabi malam hari ini. Gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Salam kompak dan salam sehat. Nah, tentunya malam hari ini yang masih bekerja tetap semangat. Nah, yang sedang menikmati waktu bisa selamat beristirahat karena waktu semakin larut. Kurang lebih 4 menit lagi mantar kita setengah 11 malam ya. Nah, ada baiknya jika tidak ada keperluan yang terlalu penting ya, atau mungkin kepentingan-kepentingan yang tidak terlalu mendesak, ada baiknya untuk beristirahat di rumah saja ya. Dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire, nah, kami ajak Mama Mandora untuk bergabung ya, tentunya melalui telepon 22074 atau melalui telepon biasa dan juga WhatsApp 0813-5494-419. Bisa juga langsung mengirim pesan ya. Kalau tidak mau telepon mungkin karena kesibukan, bisa juga langsung mengirim pesan di WhatsApp 0813-5494-419. Jangan lupa nama dan juga alamat, terus judul lagu dan juga nama penyanyi. Lagu acara musik tradisional dan budaya hingga nanti jam 11 atau jam 23 waktu Indonesia Timur. Bapak Madura yang mau dengar-dengar lagu daerah ya, dari berbagai Indonesia, lagu berbagai daerah di Indonesia, pokoknya lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke ya, tentunya 2074 atau 0813-5494-419.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Hai!
2: Saya Silikon.
3: Saya Midasolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
9: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
9: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam saat ini menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan kami ajak Anda untuk selanjutnya kita langkah ke acara yang berikut.

0: Pendengar kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Nabire untuk edisi siaran hari Kamis, 23 Juli di tahun 2026. Bersama saya Valenel Wan, Bung Abjan Adam, dan juga Bung Timo Vanidi di pemancar radio mengucapkan selamat mengikuti. Kami ajak Anda mendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 22074 dan 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya tentunya. Lagunya bebas ya pendengar, yang penting bukan lagu daerah karena ada segmen tersendiri ya tentunya. Lagunya lagu pop Indonesia atau mungkin juga pop mancanegara, boleh silakan. Ada yang sudah terhubung di 4419 sebagai pembuka pintu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Rindu Salen.
0: Bang Luhut, apa kabar? Bagaimana cuaca di sana?
1: Ini tadi sudah datang gerimis, tapi sudah reda. Dan kabarnya sini kabar baik-kabar sehat juga. Gimana sih baliknya, Bang?
0: Nabire, malam hari ini cerah. Dan kabar baik selalu. Terima kasih, Bang Luhut.
1: Oh, ya berarti akan pertama lah ya. Aku mau rekod lagu dari... dari ini... Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati, oke.
1: Okay. Judulnya itu Gelas-Gelas Kaca.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sembari mencari, salamnya yang pertama buat Bang Valen, bersama operator dan tekniknya yang bertugas, nanti bilangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Terus ada juga Biren, Mano, ada Amo, Bang Putra Kamoro, Bang Rai Kamudi, ada juga Mama Kita, Mama Rumerawa, Mama Yu, Pak Junedi, Linda M, Mama Pita, dan Pak Junedi dari Bogor, Mama Bayu di Matuhi, dan buat semua-semuanya lah Bang yang mendengarkan. Ada lagunya sih Bang?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Palen. Selamat bertugas sampai jumpa. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih, selamat malam Horas untuk Bang Luhut ya. Di Tapanuli yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Luhut, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Valen.
0: Mansar.
2: Ya, sehat selalu ya
0: Kak Valen. Ya, Mansar juga dengan keluarga, sehat selalu.
2: Ya, saya request satu lagu lama tuh dari Bee Gees. Judulnya Alone.
0: Baik.
2: Ada atau nanti cari aja di situ pasti dapat.
0: Ada.
2: Ya, untuk semua saja, untuk semua saja yang selalu di Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire. Jangan lupa sehat, bahagia dengan keluarga semua. Ya. Saya tadi pagi dengar Nabire dingin juga ya, sama kami di Jogja juga dingin. Yang penting sehat. Malam-malam pulang tuh pakai jaket. Panas, hangat.
0: Siap, Mansar.
2: Biar tidak ketinginan. Nah, salam buat keluarga di rumah dan mama dorang ya.
0: Siap, Mansar.
2: Ya, jangan lupa ya lagu dari Bee Gees, Alone.
0: Oke, Mansar.
2: Oke, makasih Tuhan berkatimu selalu.
0: Amin, terima kasih Tuhan memberkati Mansar dan juga keluarga. Semoga sehat selalu ya. Oke, Mansar di Jogja ya. Lagunya Alone nah, dari Bee Gees. Nah, di belakangnya Mansar, kalau masih lagi mendengar 22074 atau 0813-5494-419. 22074, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
3: Iya, dengan pamannya Semi di Kalimantan.
0: Paman.
3: Ya, halo. Hari ini kabar.
0: Puji Tuhan, sehat selalu, terima kasih. Paman bagaimana?
3: Oke, ya, sama juga.
0: Amin.
3: Cuman, ya, begitu sudah. Kita dalam kehidupan, jadi. Oke. Tadi baru lewat, Mansar di Jogja, kan? Oke, selamat malam, Mansar. Tetap, terima kasih untuk nasihatnya, kami juga kesehatan setiap malam.
0: Iya.
3: Yang saya buka pintu tadi
0: Bang Ruhut di Tapanuli.
3: Oke. Salam hormat, salam kenal Bang Ruhut dari Tapanuli. Salam hormat dari pamannya Teni di Puskesmas Kalihuma. Oke, lanjut untuk semua. Saya mau serahkan ini, Alpen ini saya mau sorong untuk Amo Winde. Ya nanti Amo Winde yang dia yang ngatur saja. Untuk kita kedua. Supaya dia atur sampai di bawah sudah. Dia pelaku tuh, apa ini dari Samsung kah? Tidurlah, selamat malam sayang.
0: Samsung atau Drive bersama Bintang?
3: Ya bersama Bintang maksudnya. Oke. Iya, ini paman mau senggol untuk teman-teman yang ada di RSUD Nabire, selamat malam. Yang lagi dinas, tetap semangat dalam tugas tanggung jawabnya. Yang ada di setiap puskesmas, mulai dari kamar sana sampai di Goni, dari Kepulauan Mormambor Hariti sampai di Kotitore sana sampai naik ke pedalaman sana semua. Selamat malam teman-teman semua, tetap semangat dalam kerjaan di koran semua. TNI Polri dalam tugas tanggung jawabnya, selamat malam. Ya pokoknya untuk cuma saja lagu yang paman request tetap untuk menjadi penyemangat untuk ketorang semua malam hari ini.
0: Baik.
3: Terus yang di Kalibobos ini ada Mama Maria dan anak-anak, ada Bung Daddy Bob, ada keluarga semua yang ada di sini. Pokoknya semua yang lagi monitor dari Nabire saja.
0: Oke, paman.
3: Tetap. Oke. So jana, au.
0: Baik.
3: Biru SSO au.
0: Selamat malam. Untuk paman Yoteni, semoga sehat selalu bersama keluarga. Lagunya Drive bersama Bintang. Tiga penelpon yang sudah berpartisipasi saat ini. Atau dengarkan dulu teman-teman sudah di request ya pendengar. Ada Gelas-Gelas Kaca, Nia dan Yati, disusul dengan Bee Gees dengan Alone, dan juga nantinya langsung dilanjutkan ya dengan Ref dengan Bersama Bintang. Ya, selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Beberapa teman yang baru saja menemani anda pendengar saat ini mentar kita pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur yang masih bergabung 2074 atau 0813-5404-419. Selamat malam, Arwah Rindu.
1: Iya, Arwah
0: Rindu, selamat. Ya, selamat malam, Abang Roy, silakan.
1: Request lain dulu. Miss Country Bella Edric Say I come.
0: Dari siapa?
1: Ah, itu di YouTube ada.
0: Ya, apa tadi judulnya?
1: Judulnya I did say it coming. Miss Country Berlai untuk semua teman cinta acara Tuan Ribu yang lagi monik malam ini untuk di wilayah sendiri tapi juga kabupaten-kabupaten tetangga ada Seribu Bangkau Waropen tapi juga Kepulauan Gapen Supiori Dia dan juga Telepon Lama Kepulauan Pesisir hingga Pegunungan dan juga di wilayah Nusantara ada Dinda mungkin lagi monit kalau boleh bergabung tapi juga Luhut di Tapanuli Utara mungkin lagi monit selamat malam beraktivitas tapi juga bersama teman kekasih dan juga di wilayah Papua di Papua Barat juga di pegunungan wilayah penulangan yang bagaimana sejarah paling selamat malam
0: baik. Terima kasih kembali selamat malam untuk Abang Roy ya. Lagunya I Didn't See It Coming ya, Classic Country dari Miss Country Bill ya, atau Miss Country Bill ya. 419 ada yang terhubung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Pak Salen.
0: Ya, selamat malam, silakan Senja.
2: Iya, lagunya My Love ya, Kak.
0: Dari Westlife atau?
2: Dari siapa tuh?
0: Westlife, bukan?
2: Dan Andre kayaknya, Kak.
0: Oh, My Love.
2: Andre.
0: Melo. Ros Anandri ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, lagunya buat semua teman-teman yang udah masuk. Salam sehat buat semuanya. Juga buat yang belum tidur. Salam monitor. Dan selamat beristirahat buat semuanya. Salam konversasi selalu. Dan salam sehat. Oke Kak, lagunya ditunggu.
0: Baik.
2: Pulang Hadija Kak ya, hati-hati di jalan. Oke, Hadija di udara, makasih.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Terima kasih untuk Senja, untuk doanya. Di belakangnya Senja, kalau masih ada lagi pendengar untuk yang bergabung 22074 atau 0813-5404 419. Yang baru saja mendengarkan Pro 1 yang mendengarkan melalui streaming atau juga RRI digital yang berada di luar daerah Nabire atau luar daerah Papua yang ingin bergabung boleh silakan 2074 atau 0984 22074 dan 0813 5494 419.

Menemani Anda pendengar bersama Pro 1 Arena Biru dan miliknya Miss Contribel ya, dengan I Didn't See It Coming dan juga My Love dari Rosie and Andres. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: beberapa tembang yang baru saja menemani anda pendengar saat ini, mantar kita pukul 23 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Nah, ada juga pendengar yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan, anda tetap semangat. Semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, saya menikmati waktu beristirahat. Selamat beristirahat untuk anda. Nah, saat ini yang masih berada di luar rumah atau di luar ruangan, kami mengajak anda untuk mungkin segera beristirahat di rumah, ya, atau mungkin beristirahat dalam rumah mengingat waktu yang semakin larut. Dan juga tentunya pendengar, ada yang terhubung. Selamat malam.
1: Ya, paling teman.
0: Ya, silakan Pak.
1: Don't forget me, George Baker.
0: Baik.
1: Untuk pencinta dan pendengar setia acara waktu satu orang. Bukan di wilayah Nabire, tapi juga kabupaten tetangga, bahkan di wilayah Nusantara. Selamat malam, sukses menyertai kegiatan, tapi juga paling yang bertugas. Oke, terima kasih paling.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Abang Roy yang sudah bergabung.

0: Apa namanya, mendengar dengan beberapa teman yang sudah di, oh, ada satu telepon lagi yang terakhir ya sebagai penutup. Selamat malam.
1: Iya, Bapak Len.
0: Iya,
1: lancar balik itu.
0: Silakan.
1: Saya tadi kirim lewat WhatsApp tapi itu lagu lama juga. Lagu apa? Best of Mine dari Lulu duet sama Morris Gibbs. Ya lagunya Bee Gees juga lagu lama tapi dinyanyikan kembali sama Lulu duet bersama Morris Gibbs. Judulnya Best of Mine.
0: Baik.
1: Wah, spesial untuk Kakak Palen dan keluarga di rumah. Ini lagu-lagu lama yang saya minta. Itu aja, makasih. Saya ada kirim buat WhatsApp.
0: Ya.
1: Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Mas Arjir yang sudah bergabung. Lagunya Maurice Gibbs dan Lulu ya, First of May. Kita dengarkan, teman-teman yang sudah di request, selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Dengar-dengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siang kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Kamis 23 Juli di tahun 2026, dan siaran kami akan kembali memudar besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Abjan Adam dan juga Bung Timo Fandini di Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, bagi yang akan beristirahat, dan selamat beraktivitas, bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Semoga Anda bangun pagi ini dengan keadaan yang lebih bugar tentunya ya, lebih fit setelah semalaman tadi beristirahat dengan baik. Dan pendengar, selamat beraktivitas juga untuk Anda di hari ini, walaupun hari Jumat ya, sedikit lagi weekend. Jadi hayo-hayo semangatnya ya dalam beraktivitas, jangan bermalas-malasan di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Baik pendengar, senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini. Dan pendengar, nanti di pukul 6 ya, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Pagi dan dilanjutkan juga dengan opini publik tentunya. Baik, tadi satu lagu dibuka oleh Linda Nusi dengan Beta Sukadia. Kali ini ada Dodi featuring Yopi, Tongki Smile, spesial untuk Anda.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Fia, Fia.
4: Ya,
3: main parang.
4: Main apa?
3: Main kelereng.
4: Oh, ayo.
3: Tapi di situ, di bawah pohon.
4: Soalnya panas di sana.
3: Oh, oke. Okay.
4: Kagak di bawah pohon.
3: Dingin, tidak panas.
4: Atau kadang mau tanam pohon saja.
3: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam. Payam tumbuh rambutan.
4: Oke, okay. Asia.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Selamat hari Jumat ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi Islami ya, untuk menggantikan siraman rohani yang tidak dapat berlangsung di pagi ini. Pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin pagi ini sudah mulai sibuk-sibuk ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya, semoga segala aktivitas, segala rencana-rencana ataupun segala hal-hal yang kita lakukan di hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik pendengar, diawali dengan Opik Alangkah Indah. Dan nanti jam 6 ya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Pagi di ruang dengar Anda. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Dengan kami cukupkan lagu-lagu religi islami untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Salah satu siswa SMA Negeri Mepago bernama Melian Obaipa yang sebelumnya juara satu lomba bahasa Inggris diberi kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Inggris pada Hari Anak Nasional yang diperingati pemerintah Provinsi Papua Tengah. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika berlangsung meriah dengan digelarnya Jalan Santai yang melibatkan ratusan anak taman kanak-kanak, guru, dan orang tua.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire edisi Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Salah satu siswa SMA Negeri Mepago bernama Melian Obaipa yang sebelumnya juara satu lomba bahasa Inggris diberi kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Inggris pada Hari Anak Nasional yang diperingati pemerintah Provinsi Papua Tengah. Selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
2: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah di SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire menjadi momen istimewa bagi Melian Obaipa, siswa SMA Negeri Mepago, peraih juara satu lomba bahasa Inggris yang mendapatkan kesempatan tampil menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris di hadapan jajaran pemerintah Provinsi Papua Tengah dan ratusan peserta yang hadir. Dengan penuh percaya diri, Melian menyampaikan pesan tentang pentingnya pendidikan, semangat belajar, dan peran generasi muda Papua dalam membangun masa depan daerah. Penampilannya mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan dari para tamu undangan serta para pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut.
3: Melian Obaipa, I'm a student at SMA Negeri Mepago. Today, I want to say thank you for giving me the opportunity to learn English with Sapa Foundation. English is an international language being used by people from many countries. That is the main reason and important for students like me to learn English. That is, English helps us to communicate with other people and gives us more opportunities in the future. I also have a dream that in the future I will get a chance to study abroad. I will need English to communicate, learn, socialize, and make new friends. Thank you so much. May God grant us with this blessing from above to our beautiful homeland Papua. God bless us all. Thank you.
2: Peringatan Hari Anak Nasional yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Nawipa, serta staf ahli 2 Gubernur Papua Tengah, UKS Esos, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. Kegiatan tersebut dipusatkan di SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong lahirnya generasi Papua Tengah yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Penampilan Melian Obaipa menjadi bukti bahwa anak-anak Papua Tengah memiliki kemampuan dan potensi besar jika diberikan ruang untuk berkembang. Kesempatan berbicara dalam bahasa Inggris di forum resmi diharapkan dapat memotivasi pelajar lainnya agar terus meningkatkan kemampuan akademik, khususnya penguasaan bahasa asing sebagai bekal menghadapi persaingan global. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika berlangsung meriah dengan digelarnya jalan santai yang melibatkan ratusan anak, taman kanak-kanak, guru, dan orang tua. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Geraha Emeneme Yaware ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan perlindungan dan pendidikan terbaik bagi anak sejak usia dini. Berikut Veronica Sandra dari Mimika.

0: Laporkan selengkapnya.
1: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNM Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia E. Maketaro, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
2: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan, memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak. Karena di sisi lain, anak-anak ini selalu diremehkan oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
1: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
3: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di Tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Pendengar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM menggelar pembekalan praktik pengalaman lapangan atau PPL bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi pendidikan matematika tahun akademik 2026-2027. Berikut Robi Vanindi melaporkan.
4: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD, MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
5: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan implementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting, ya, yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses perkuliahan kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi nantinya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkannya pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya khususnya prodi khusus, prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
4: Cuman Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran, tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru pamong. Sementara itu, Dekan FKIP Usum Nabire, Martinus Tekege, SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
6: Ikuti materi ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada kapolri, dan jumlah yang akan diturun adalah 16 orang, karena kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempat dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, berarti tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal. Penelitian nantinya akan menuju ke skripsi.
4: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru pamong, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar-mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar, menandai HUT-nya yang keempat, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Gubernur Meki Nawipa launching Bangkit Papua Tengah sebagai kado untuk masyarakat. Jodefri Panjaitan selengkapnya kembali melaporkan.
8: Peringatan puncak hari ulang tahun HUT keempat Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
9: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten 1.000 anak balita, jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
8: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, Pada tahap pertama diterapkan listrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dodiai, Intan Jaya dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jepri Panjata melaporkan.
0: Pendengar, SMKS Kesehatan Anigau Nabire berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam menjawab tenaga kesehatan di wilayah Papua Tengah. Dan berikut ini laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
4: Melalui komitmen ini, SMK Kesehatan Anigau Nabire Papua Tengah yang berada di bawah Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua terus meningkatkan mutu pembelajaran dan berupaya melahirkan generasi perawat baru demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. SMK Kesehatan Anigau Nabire secara rutin menggelar pertemuan bersama orang tua wali siswa, terutama pada momen penting seperti penerimaan murid baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, serta terus melakukan sosialisasi program khusus bagi para orang tua wali murid serta masyarakat luas. Salah satu orang tua siswa, Feni Anu, dalam keterangannya Kamis 23 Juli 2026, memberikan apresiasi kepada pihak yayasan maupun sekolah SMK Kesehatan Anigau yang telah mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang sangat luar biasa dan siap ditempatkan di pelosok-pelosok di Papua Tengah. Menurutnya, SMK Anigau merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan di Papua Tengah yang fokus di bidang kesehatan dan sosial yang telah menjadi penghasil lulusan tenaga kesehatan tingkat menengah di wilayah Nabire dan sekitarnya.
10: Kami sangat apresiasi kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMK Anigau bahwa hari ini kita melihat banyak anak-anak Papua OAP-an diorbitkan. Itu sebagai orang-orang yang bisa menangani untuk kemanusiaan. Dengan kondisi yang kita melihat bahwa di Papua ini tidak baik-baik saja. Di daerah-daerah di pegunungan karena ada banyak masalah persoalan sehingga banyak puskesmas, banyak posko, bahkan ada beberapa tenaga medis yang pulang sehingga hari ini kosong. Jadi ini sebagai masalah serius yang kita perlu menangani dan tanggapi bahwa di daerah-daerah di kampung, di pedalaman, karena posonya ditutup, puskesmas ditutup sehingga butuh tenaga medis. Karena ada masalah persoalan terjadi sehingga semua itu pada pulang. Makanya luar biasa dan kami bangga kepada Yayasan SMK Anigau ini. Ini salah satu sekolah yang bisa membantu kami OAP atau orang asli Papua yang bisa menangani masalah kesehatan. Jadi anak negeri kalau setelahnya selesai sekolah, ini dia akan kembali mengabdi di daerah di sana. Itu di daerah-daerah pedalaman, lebih khusus di Papua Tengah, baik di Nabire, di Dogiyai, Deya, Intan Jaya, dan Puncak.
4: SMK Anigau Nabire memiliki harapan yang besar kepada pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, ruang laboratorium, serta penyelesaian pagar keliling sekolah. Pada kesempatan itu, ia pun berharap peserta didik untuk tetap menjaga kedisiplinan, etika, moral, dan kesehatan diri di era globalisasi saat ini, termasuk isu penyakit menular HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua Tengah, terutama di Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Kamis 23 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 23 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram, pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, salah satu siswa SMA Negeri Mepago bernama Melian Obaipa yang sebelumnya juara satu lomba bahasa Inggris diberi kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Inggris pada Hari Anak Nasional yang diperingati pemerintah Provinsi Papua Tengah. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika berlangsung meriah dengan digelarnya jalan santai yang melibatkan ratusan anak, paman, kanak-kanak, guru, dan orang tua. Sekian warta berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM Tahun Akademik 2026-2027 bahwa 1. Batas waktu pendaftaran, pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran adalah tanggal 24 Juli 2026. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dibayar di rekening USWIM Nabire pada Bank BNI Cabang Nabire. 3. Kepada calon mahasiswa baru yang telah membayar biaya pendaftaran dan belum mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran, harap segera mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran pada loket panitia pendaftaran di kantor Rektor USWIM paling lambat hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pada jam 15 waktu Indonesia Timur. 4. Kepada calon mahasiswa baru yang telah membayar biaya pendaftaran dan tidak mengambil dan atau tidak mengisi serta mengembalikan formulir pendaftaran sampai dengan batas waktu tanggal 24 Juli 2026 jam 15 waktu Indonesia Timur dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat menarik kembali biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan. 5. Kepada mahasiswa yang telah mengembalikan formulir pendaftaran, harap hadir di kampus pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 dan Senin 27 Juli 2026 untuk mengambil kartu tes dan mengikuti penjelasan pelaksanaan tes secara online. 6. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 7. Pengumuman hasil ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 8. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 9. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai 15 dan 17 Agustus 2026. 10. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai 24 Agustus 2026. 11. Kepada calon mahasiswa baru tamatan SMA, SMK angkatan tahun 2026 dan 2025 yang telah dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa baru USWIM dapat mendaftar sebagai mahasiswa calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah pada seksi pendampingan pendaftaran KIP kuliah Panitia Maba USWIM Tahun Akademik 2026-2027 dengan melengkapi persyaratan administrasi calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah. 12. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 13. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH Kalibobo Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatian disampaikan terima kasih. Nabire 20 Juli 2026, Ketua Panitia tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal MSI.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Nabire pagi ini.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang berkendara, hati-hati di jalan ya. Selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Dan patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Untuk yang sedang beraktivitas ya, rekan-rekan dari kesehatan, dari medis atau dari keamanan ya, semangat selalu dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diembankan kepada Anda, dan semoga hal ini menjadi berkah untuk Anda dan keluarga. Baik mendengar, nanti kami akan buka line telepon untuk opini publik sesi pertama ya, tapi sebelumnya satu lagu dari Pace Nenong, Hitam Begini.

0: Satu, dua, satu.
1: Murid, iya guru. Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kicipung Mama dari Mario J. Clau ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 6.45 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda melalui line telepon tentunya ya, yang ingin menyampaikan opini, mungkin ada pendapat, pandangan Anda, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan mengenai kebijakan publik, fasilitas publik, sarana, prasarana ya, atau apapun yang ada di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan melalui line telepon di 0984220074 ataupun di 0813549419. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini dan ya menjelang weekend ya, mungkin hari ini banyak hal-hal yang ingin Anda selesaikan agar nanti Sabtu dan Minggu itu tidak diganggu dengan pekerjaan-pekerjaan, jadi bisa full bersama keluarga. Jadi ya hari ini semangat selalu pendengar apapun aktivitas Anda. Dan untuk mama-mama yang sedang berjualan ya, semangat mama-mama, semoga hari ini jualannya laris manis Tanjung Kipul. Dan pendengar, sudah sekian minggu ya tidak hujan dan mulai kering ini sepertinya air-air di sumur ya, nanti mungkin kami akan ya mengundang beberapa narasumber nantinya ya, mungkin untuk kita membahas tentang hal ini mengenai dampak ataupun tips-tips yang harus dilakukan ketika musim kemarau ini. Nanti juga saya akan mungkin mencari informasinya dan share kepada Anda. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di opini publik hari ini ya di 0984220074 atau di 0813549419. Oke, baik pendengar, sambil menantikan atensi dari Anda ya, saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda di pagi hari ini, dan semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini dapat menambah semangat Anda untuk menjalankan segala aktivitas. Baik, ada Juan Reza featuring Eci Lamak, Curi-Curi Pandang.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ya.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, Bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, Bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, pukul 6.59 waktu Indonesia Timur, kita jelang Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta berikut ini.

Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pengali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait pencegahan penyelundupan benda budaya Indonesia ke luar negeri melalui jalur darat, laut maupun udara. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyebut penerbitan Panda Bond senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kemitraan ekonomi ASEAN-China harus memperkuat ketahanan dan stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

0: Dengan Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone-meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Sutar melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi tadi pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini teman-teman eksportir kita saling menjaga, jangan paksa kami untuk tindak tegas, intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga, kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir maupun importir ya, importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara, Brasil dan Indonesia tidak mengadakan impor. Jelas diaturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada impor. Karena ini diatur.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar.

0: rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Giansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
4: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
3: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
5: Pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya di situ kan dicatatkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
6: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan Rahman Purwanto, RRI Semarang.
7: Kami ini ya masih menyediakan atau masih ada.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pucio Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Yang menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Saya menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih, ya itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
8: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
9: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air. Yang tidak ada salurannya PDAM. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang langsung bangun. Yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
8: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI Tosmudara untuk Indonesia.
1: OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari Kendari.
10: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
11: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60 ribu rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
10: Jadi harapannya, jadi program simpel ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka. Nah itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
11: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah, sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
12: Yang mana ini program yang sangat luar biasa, karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini, dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
11: Program simpel melalui gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan, meski bupatinya menjalani proses hukum. Pasalnya, Gubernur NTB telah menyerahkan radiogram Kemendagri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Ada untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati. Muhammad Halwi melaporkan dari RRI Mataram.
13: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyerahkan kepada Ibu Yabuk radiogram dari Menteri Dalam Negeri.
14: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Adaha sebagai dasar menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Penyerahan radiogram dilakukan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan. Gubernur menegaskan, radiogram tersebut bukan pengangkatan Nurul Adaha sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai Wakil Bupati yang mendapat penugasan menjalankan tugas dan wewenang Bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
13: Fungsi dan kewenangan Bupati selama Bupati yang sah definitif sedang meninggalkan Lombok Barat, maka Bu Abuk diminta melaksanakan dulu, khususnya di periode saat ini di mana periode yang krusial untuk sedang penyusunan APBD. Jadi itu saja. Sampai ada ya, arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Nanti akan disampaikan melalui saya sebagai perpanjangan tangan. Jadi ini bukan PLT, karena untuk PLT itu sesuai aturannya, itu harus statusnya terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adaha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, fokus utamanya adalah memastikan birokrasi tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Agenda pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.
15: Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama PJ Sekda dan juga Asisten 3. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama ya. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini ya. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, menjalankan birokrasi dengan baik. Itu pesan Pak Grup tadi.
14: Nurul Adaha menegaskan, di tengah situasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, seluruh aparatur sipil negara diminta tetap bekerja profesional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Belitung menelusuri penyebab kelangkaan BBM dan antrean yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari Belitung.
16: Ya, sebetulnya terkait masalah antrean bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
17: Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak. Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1.000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
16: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1.000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari. Ya, tapi kontinus itu kapal itu datang, ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
17: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
18: Karena kalau di SPBU itu lebih murah, mungkin kalau kita di eceran itu kayak kepepet aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan mendukung gimana eceran, tapi kalau eceran itu bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran itu bisa apa ya, lebih mudah aja bu sebenarnya. Nah, kalau terakhir beli di pom tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih, Pak.
7: Iya.
19: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Momentum peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati kemarin, anak-anak berharap pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai anak dapat diperhatikan. Salah satu pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
20: Keza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
21: Kalau dari saya pribadi, pengen, tapi bukan yang terpenting.
1: Perayaan tidak penting, namun bagaimana hak-hak anak dimanapun sudah terpenuhi. Hal ini disampaikan Keza Alitia Zebua, pelajar SMA Swasta Lentera Harapan Kota Gunung Sitoli, pada dialog isu aktual spesial Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurut Keza, pemenuhan hak-hak anak adalah hal yang harus dipikirkan dan diusahakan bersama. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapat waktu bermain, dan juga hak untuk mendapatkan ruang tumbuh yang aman.
20: Keza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
21: Kalau dari saya pribadi, pengen, tapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting itu pemenuhan hak-hak setiap anak. Kita tahu bahwa banyak anak-anak di luar sana itu belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya.
1: Terkait ruang tumbuh yang aman bagi anak, Aurel Seunita Hareva, pelajar SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, sekaligus Ketua Forum Anak Kota Gunung Sitoli, menyoroti banyaknya anak-anak di Kota Gunung Sitoli yang kini beraktivitas sebagai pedagang asongan. Mereka berjualan hingga di larut malam.
22: Menurut saya pribadi, saya kan sering keluar. Jadi aku sering lihat banyak anak-anak di taman kota ya berjualan, yang sebenarnya di umur mereka itu bukan waktunya buat bekerja. Karena di waktu di umur kami yang sekarang, yang masih anak-anak, seharusnya kami itu belajar dan bermain. Kenapa belajar dan bermain perlu? Bermain itu sebenarnya gimana cara kami

0: buat bekerja. Karena itu bagi Kailen Kezia Talambanua, pelajar SMP Swasta Pemda 2 Gunung Sitoli, yang juga merupakan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli, pada Hari Anak Nasional hari ini, ia berharap seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Gunung Sitoli, bisa merasakan kehidupan yang baik dan kelak bisa mendapatkan masa depan yang gemilang.
1: Kita harus tahu bahwa kesuksesan bukan cuma untuk orang-orang pintar saja, bukan untuk orang-orang yang mampu saja. Ketika kamu mau berusaha, kenapa tidak? Semua orang punya kesempatan, tetapi hanya perlu waktu dan juga keberaniannya untuk dapat mensuarakan dan memberitahukan betapa bisanya kamu di komunitas ataupun bagi sesama kamu berdampak.
0: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bululu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Nabire pagi ini.

Dengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Semangat di hari ini ya, semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang berkendara, kami ucapkan selamat sampai tujuan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan hati-hati di jalan tentunya. Dan pendengar, untuk yang sedang berjualan ya, mama-mama atau Anda ya yang sedang berjualan di seputaran jalan, itu tadi saya sudah lihat sudah mulai rame ya. Semoga jualannya hari ini laris manis Tanjung Kipul dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, nanti saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di opini publik sesi kedua ini. Tapi sebelumnya satu lagu dari Toton Karibo, Ngapain Repot, spesial untuk Anda.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
3: Untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, suara lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kenal informasi dan inspirasi. Ada Icat Bless dengan Wiyama ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 7.46 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini ya, semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar tentunya. Masih bersama saya Mega di Opini Publik sesi kedua ini. Jadi untuk Anda ingin bergabung untuk menyampaikan pendapat Anda, mungkin ada opini ya ataupun pandangan yang ingin Anda sampaikan, baik melalui 0984220074 ataupun melalui 0813549419. Anda dapat sampaikan ya opini Anda mengenai kebijakan publik mungkin, atau sarana, prasarana, fasilitas publik yang ada di Nabire ya, yang ingin Anda mungkin keluhkan ya, boleh silakan di 0984220074 atau pun di 0813549419. Dan pendengar tentunya ya, yang Anda sampaikan ini dengan bahasa yang santun tentunya ya, karena kita didengarkan di seluruh penjuru negeri. Jadi dapat Anda sampaikan dengan kata-kata yang sopan dan santun tentunya. Dan pendengar, akhir-akhir ini mungkin yang sangat terasa ya, yaitu kemarau ini yang sudah beberapa minggu kebelakangan ini tidak turun hujan. Jadi mungkin banyak di antara kita yang dilanda kekeringan. Jadi ya seperti itu ya. Semoga nanti kemarau ini segera diatasi dengan solusi-solusi terbaik tentunya, karena air adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Jadi kalau tidak ada air ya susah ya. Oke, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0984220074 ataupun di 0813549419 di Opini Publik sesi kedua ini. Dan pendengar, selamat pagi juga untuk mama-mama yang sudah mulai berjualan dari tadi subuh mungkin ya. Semoga hari ini jualannya laris manis ya Maya, dan menjadi berkat untuk mama dan keluarga. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi ini, dan semoga lagu-lagu ini dapat menghibur dan memberikan Anda semangat tentunya untuk menjalankan segala aktivitas. Ada Silent Up, Tabola Bale, spesial untuk Anda.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasi, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasi untuk Indonesia.
2: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dari jero guma, di latar, di jabo guma juga, aduh. Gaya, oi gaya.
3: Iyo, Yai, ngapo tuh jege-jege itu, Yai? Yai, jangan. Jangan manggil wong cantik nih.
2: Ini nah, coba selik. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
3: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
2: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
3: Yo, ya siap.

Pendengar, sampai di sini ya opini publik sesi kedua kami hadirkan. Dan selanjutnya untuk Nabire Menyapa ini tidak berlangsung di hari ini ya, tapi kami akan hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Jadi tetap sama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Budaya dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Nabire pagi ini.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Labire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini ya, walaupun di hari Jumat. Ya, sedikit lagi weekend ya, jadi mungkin hari ini banyak hal-hal yang ingin Anda selesaikan, ingin Anda lakukan ya, agar nanti liburannya tidak terganggu mungkin ya. Dan semoga segala rencana, segala apapun yang ingin Anda selesaikan di hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar tentunya. Baik, mendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami

Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 5 perwakilan anak membacakan deklarasi hak anak pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Papua. Deklarasi itu memuat 5 aspirasi untuk menjamin hak anak dan perlindungan anak di Papua. Deklarasi dibacakan di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua pada Kamis 23 Juli 2026 dan aspirasi tersebut disampaikan mewakili suara anak-anak Papua kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam deklarasi, anak-anak meminta perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan diskriminasi. Mereka juga berharap mendapatkan perlindungan saat menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Anak-anak Papua juga meminta pendampingan dalam penggunaan telepon genggam. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah paparan konten negatif dan kejahatan di ruang digital. Selain itu juga pendengar, mereka meminta pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkualitas. Layanan tersebut diharapkan menjangkau hingga daerah-daerah terpencil di Papua. Forum Anak Papua juga mendorong akses pendidikan yang gratis dan layak bagi seluruh anak, dan harapan itu mencakup anak terlantar, anak putus sekolah, anak disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada poin terakhir, anak-anak meminta pemerintah menyediakan fasilitas umum yang aman dan ramah anak. Fasilitas tersebut juga diharapkan mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas. Deklarasi ditutup dengan ajakan untuk menjadikan suara anak sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dan dokumen tersebut ditandatangani oleh Forum Anak Papua di Jayapura pada 23 Juli 2026. Dan mendengar informasi selengkapnya mengenai anak Papua yang menyampaikan 5 aspirasi pada Hari Anak Nasional ini dapat Anda akses atau dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Mulai udah diet, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara. Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan. Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Yovi and Nuno yang baru ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 48 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda nih yang suka sekali mengkonsumsi makanan manis ya, yang mengandung gula berlebihan, ini harus hati-hati karena mengkonsumsi makanan manis yang mengandung gula berlebihan ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit. Jadi ada salah satu alternatif ya pengganti gula yang bisa Anda gunakan, yaitu adalah stevia. Nah, stevia ini merupakan pemanis alami yang berasal dari tanaman Stevia rebaudiana. Dan tanaman ini aslinya itu berasal dari Amerika Selatan dan telah digunakan selama ratusan tahun. Stevia adalah pemanis pengganti yang mengandung hampir 0 kalori. Hal ini membuat stevia lebih baik daripada gula pasir dan gula buatan lainnya karena tidak menaikkan gula darah. Selain itu pendengar, penggunaan stevia dapat membantu mengurangi asupan kalori harian. Langkah tersebut dapat mendukung program penurunan berat badan dan cocok digunakan bagi penderita diabetes ya khususnya. Meski memiliki banyak manfaat yang baik, stevia bukan berarti ini dapat dikonsumsi tanpa batas. Nah, pada makanan dan minuman cukup dicampurkan 1 hingga 2 tetes saja untuk mendapatkan rasa manis. Dan pendengar, kebiasaan mengurangi konsumsi makanan manis tentunya dapat membantu menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Nah, selain itu konsumsi makanan bergizi, olahraga rutin ini ya tetap harus menjadi prioritas utama bagi kita begitu. Jadi apakah Anda sudah minum manis pagi ini? Ya biasanya kalau pagi itu kebiasaan kita minum kopi atau teh ya yang manis, jadi gulanya mungkin bisa diganti dengan stevia, 1 atau 2 tetes saja sudah cukup. Baik, mendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi.

0: Tidak! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
0: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Okay. Berita itu hoax, kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu, kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi. Selanjutnya kami hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.